0: Meski Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
1: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
2: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya, ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
0: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
3: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh bicara segala macam. Juga teman-teman kita banyak akademisi itu.
4: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
3: Ya, semua isu yang lagi.
5: Salah satunya mungkin
6: soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
3: Tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
0: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen dan antara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen dan antara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen dan antara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan, dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Ya, dua-duanya negara kan. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk Karhutla.
5: Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
6: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
7: Ini bantuan Kopla ini diperuntukkan untuk Sulawesi Tengah yang berhak menerima ya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling, sudah di daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat itu silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya, lapor pagup pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Sulawesi Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal, lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti yang mendapat. Yang sementara ini lapor 40.000 kakak. Itu dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah.
6: Ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
6: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Huma Betang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jamaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jamaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah. Allahu Akbar.
2: Alhamdulillah. Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
4: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga sedari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH tahun mendatang, biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
5: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
6: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
5: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta rupiah per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta rupiah. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta rupiah disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta rupiah tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta rupiah, ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta rupiah, serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta rupiah, secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta rupiah saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta rupiah lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki, serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light, berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover, saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya, saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada

0: kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Ya, pendengar Bersatu RRI Merauke dimanapun Anda berada, saat ini Anda akan kami hadirkan informasi terupdate terkait dengan perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, dan juga Kabupaten Mapi di pagi hari ini, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Dan tentunya juga telah membersamai bersama kami di udara Perakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi MOPA Merauke, Mbak Dita Rahmawati STR. Halo, selamat pagi Mbak Dita.
1: Halo, selamat pagi Mas Aldo.
0: Iya, apa kabarnya Mbak untuk hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik hari ini.
0: Oke, alhamdulillah ya. Dan ya, Mbak Dita, selanjutnya Mbak Dita akan membersamai bersama pendengar dalam informasi updatean cuaca di pagi hari ini. Dan berikut pendengar, Anda akan ditemani oleh Mbak Dita dalam rangkaian informasi terupdate cuaca di edisi pagi ini, Jumat 9 Oktober 2026. Kepada Mbak Dita, disilakan.
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Merauke. Saya Dita Rahmawati dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Baik, yang pertama kita mulai untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca di pagi hari ini hingga siang hari nanti, diperkirakan secara umum masih akan cerah berawan dan didominasi udara kabur akibat asap. Kemudian malam hingga dini harinya juga diperkirakan tidak ada cuaca signifikan. Cuaca akan cenderung cerah berawan dengan dominasi udara kabur akibat asap. Dan untuk suhu udara di wilayah Asmat hari ini diperkirakan akan berkisar di suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 48 sampai dengan 92%. Kemudian untuk arah angin masih dominan bergerak dari arah tenggara sampai dengan selatan dengan kecepatan berkisar 8 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian kita beralih ke informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca di pagi hari ini hingga siang hari nanti, secara umum masih akan cerah berawan dengan dominasi udara kabur akibat asap. Dan malam hingga dini harinya juga diperkirakan secara umum kondisi cuaca akan berawan dengan dominasi udara kabur akibat asap. Dan untuk suhu udara di wilayah Kabupaten Mapi hari ini diperkirakan berkisar di suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 48 sampai dengan 90%. Untuk arah angin secara umum masih dominan bergerak dari tenggara sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 sampai dengan 30 km per jam. Selanjutnya untuk kondisi perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya, untuk pagi hari ini hingga siang hari nanti, secara umum kondisi cuaca masih akan cerah berawan dengan dominasi udara kabur akibat asap. Malam harinya diperkirakan akan cenderung berawan dan dini hari diperkirakan cerah berawan dengan potensi udara kabur kembali akibat asap. Dan suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke hari ini diperkirakan berkisar di suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 45 sampai dengan 90%. Untuk arah angin masih dominan bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan 10 sampai dengan 40 km per jam. Dan untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir Kabupaten Merauke, untuk pagi hari ini diperkirakan terjadi pada pukul 13.00 pada ketinggian 4,5 meter Dan pasang kedua akan terjadi pada tengah malam nanti di ketinggian 4,4 meter. Dan untuk surut hari ini diperkirakan terjadi pada pukul 19.00 di ketinggian 2,5 meter. Dan surut minimum diperkirakan akan terjadi pada pukul 7 pagi esok hari di ketinggian 1,3 meter. Sementara untuk update tinggi gelombang di wilayah perairan, secara umum untuk perairan Asmat, Mapi, dan Merauke, tinggi gelombang hari ini dalam kategori tenang sampai dengan rendah berkisar di ketinggian 0,25 sampai dengan 0,75 meter. Dan untuk perairan Yosudarso dan Laut Arafuru, tinggi gelombang hari ini dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Dan yang terakhir untuk perakiran cuaca esok hari, Sabtu 10 Oktober 2026, secara umum untuk wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, dan Merauke, kondisi cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan dengan dominasi udara kabur akibat asap. Baik, saya rasa itu saja perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari. Semoga informasi dari kami bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda. Terima kasih, kita kembali ke Mas Aldo.
0: Baik, terima kasih Mbak Dita untuk informasi terupdate cuacanya untuk hari ini ya, edisi Jumat 9 Oktober 2026 untuk wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan juga Kabupaten Merauke serta informasi update di esok hari. Terima kasih untuk kebersamaannya Mbak dan selamat kembali bekerja.
1: Siap, terima kasih kembali.
0: Dan mendengar berikut satu lagu untuk Anda sebelum Anda kami ajak bersama dalam segmen Cek Fakta di Merauke pagi ini.

berikut kami hadirkan untuk Anda informasi cek fakta di pagi hari ini terkait dengan pesan berantai terkait sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan BPS. Berikut informasi selengkapnya. Beredar sebuah pesan merantai pada aplikasi WhatsApp yang dimana informasi terkait sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pengelola Statistik atau BPS. Pada pesan tersebut juga terdapat tautan yang diklaim untuk pengisian sensus tersebut. Namun faktanya klaim pesan berantai atau broadcast di WhatsApp mengenai sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan BPS adalah hoax. BPS tidak menyelenggarakan sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur, tetapi ada pun salah satu survei yang kuesionernya disebarkan melalui SMS adalah Survei Digital Wisatawan Nusantara atau Wisnus. Informasi cek fakta kedua terkait dengan SBY menulis surat wasiat untuk keluarga di rumah sakit. Berikut informasi selengkapnya. Beredar di media sosial Facebook unggahan foto dengan narasi Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono SBY menuliskan surat wasiat untuk keluarga. Dan dalam foto tersebut, tampak SBY terbaring di ranjang rumah sakit. Selain itu, terdapat foto surat tulisan tangan dengan logo Garuda di pojok kiri atas. Namun faktanya setelah dilakukan penelusuran ditemukan bahwa foto-foto yang dibagikan dalam sejumlah unggahan Facebook tersebut bukan menunjukkan peristiwa terkini. Pertama, foto Presiden Prabowo Subianto menjenguk SBY di rumah sakit. Foto yang sama diunggah di laman resmi Partai Demokrat pada Juli 2018 lalu. Dalam foto kedua, SBY dijenguk oleh ekonom Rizal Ramli. Kemudian dalam foto ketiga, SBY menandatangani berkas calon legislatif Partai Demokrat untuk pemilu 2019 di RSPAD Gatot Subroto pada Juli 2018. Dan telah pendengar untuk Anda cek fakta di Merauke pagi ini.

0: SBY menulis surat wasiat untuk keluarga di rumah sakit adalah hoax dan juga pesan berantai terkait sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pusat Statistik adalah hoax. Kami juga kembali menghimbau untuk Anda pendengar setia kami Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada untuk senantiasa memastikan kembali informasi yang Anda dapatkan maupun Anda akan bagikan untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut agar tidak menyebarkan informasi yang salah atau tentunya informasi hoax di sekitar Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Merauke pagi ini.
1: Saatnya program acara Indonesia Sehat, berisikan informasi edukasi kesehatan bagi anak dan remaja, khususnya pencegahan stunting, deteksi dini TBC, pemeriksaan kesehatan gratis baik di sekolah dan di lingkungan lainnya. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

0: Ibu, Bapak lihat akhir-akhir ini anak-anak macam serius begitu kah untuk kejar cita-citanya?
1: Iya Pak, dia sering bercerita ingin menjadi seseorang yang bermanfaat bagi banyak orang.
0: Kalau menurut Ibu, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mendukung mereka?
1: Kita bisa mulai dengan mendengarkan keinginannya, memberikan semangat, dan menyediakan kesempatan untuk belajar.
0: Betul juga ya, jangan sampai kita malah justru membatasi langkah mereka.
1: Setiap anak punya potensi. Tugas kita adalah membimbing, bukan memaksa.
0: Saya setuju, Ibu. Dengan dukungan kita, mereka akan lebih percaya diri meraih cita-citanya.
1: Mari kita dampingi dia, Pak, demi masa depan yang lebih baik.
0: Setiap anak berhak bermimpi. Dukungan orang tua adalah kunci keberhasilan mereka. Dukung cita-cita anak, wujudkan generasi masa depan. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: dari tadi sambil main handphone terus? Kan bahaya, bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting soalnya.
0: Stop dulu dong. Matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas, ada motor di depan, bro. Awas, sih.
0: Aduh, kamu nih. Udah gue bilangin. Masih aja main handphone. Kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menegaskan bahwa esensi dari semangat zero stunting bukan sekedar menurunkan angka kasus yang ada, melainkan memutus rantai munculnya kasus baru di setiap wilayah. Menurutnya, intervensi harus dilakukan secara bertahap sejak masa kehamilan hingga balita. Menutup artikel ini, pendengar, Astrid Widayani menyampaikan sekolah cegah stunting merupakan salah satu upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta dalam intervensi pencegahan stunting. Zero stunting ini bukan hanya semangat untuk menurunkan angka stunting yang ada di wilayah, tetapi lebih pada bagaimana sejatinya bisa mengantisipasi tidak adanya penambahan kasus baru. Ya, penyantai informasi pertama untuk Anda di Marauke pagi ini dalam segmen Indonesia Sehat, dan nantinya juga akan terus kami hadirkan untuk Anda berbagai informasi lainnya dalam segmen Indonesia Sehat di Marauke pagi ini.

0: lo ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
2: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
0: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

dari segmen Indonesia Sehat. Ada dari Kemenag Biren Dinkes Perkuat Sinergi Layanan Kesehatan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Biren terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung layanan kesehatan masyarakat. Hal itu diwujudkan melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Biren yang berlangsung di kantor Dinkes Biren Kamis 8 Oktober 2026 kemarin, di mana Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Biren Dr. Haji Zulkifli SAGMPD dalam pertemuan tersebut berdiskusi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biren dari Dr. Irwan Agani terkait sejumlah program kesehatan yang dapat dikolaborasikan. Pembahasan antara lain mencakup layanan kesehatan bagi calon pengantin, khususnya edukasi kesehatan reproduksi dan upaya pencegahan stunting sejak sebelum pasangan memasuki kehidupan berkeluarga. Terlepas daripada itu juga turut dibahas penguatan program pesantren sehat serta pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi siswa di madrasah sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan.

Anda sedang mendengarkan esensi buku, ringkasan novel dengan judul Negeri Lima Negara, karya Ahmad Fawdy.

Kisah dalam negeri lima menara mengikuti perjalanan hidup Alif, seorang remaja yang tinggal di Jakarta. Meskipun kehidupannya di Jakarta nyaman dan modern, ia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Ia merindukan petualangan dan ingin menjalani pengalaman yang lebih berarti. Impiannya adalah menjadi seorang penulis yang terkenal. Suatu hari, Alif memutuskan untuk meninggalkan Jakarta dan pergi ke Pondok Madani, pesantren yang terletak di sebuah desa terpencil di Jawa Barat. Ia ingin menjalani pendidikan Islam dan mencari pengalaman yang berbeda. Keputusan ini diambil tanpa persetujuan keluarganya yang ingin melihatnya menjadi seorang dokter. Di Pondok Madani, Alif bertemu dengan berbagai karakter yang beragam, termasuk Raja, Aisyah, Dul Majid, Said, dan sejumlah tokoh lainnya. Ia juga berinteraksi dengan Kiai Ibrahim, pemimpin pesantren yang bijaksana dan sabar, serta Ustadz Sodik, seorang guru yang keras tetapi peduli. Selama masa di pesantren, Alif mengalami berbagai perubahan dalam hidupnya. Ia belajar tentang nilai-nilai Islam, kedisiplinan, dan kerja keras. Alif juga menghadapi tantangan besar dalam akademik dan berusaha untuk mencapai prestasi yang tinggi. Namun, perjalanan menuju kesuksesan tidaklah mudah, dan Alif mengalami kegagalan dan tekanan di sepanjang jalan. Kisah cinta juga menjadi salah satu aspek penting dalam novel ini. Alif jatuh cinta pada Aisyah, teman sekelasnya di pesantren. Namun, hubungan mereka terhambat oleh perbedaan aturan dan nilai-nilai di pesantren. Meskipun cintanya tidak berjalan mulus, hubungan ini mengajarkan Alif tentang pengorbanan dan kedewasaan. Selain itu, Negeri Lima Menara membahas tema pertemanan. Alif mengembangkan persahabatan yang kuat dengan Raja, Dul Majid, Said, dan teman-teman lainnya. Mereka saling mendukung dan menghadapi rintangan bersama. Persahabatan ini menjadi sumber dukungan dan kekuatan bagi Alif dalam menghadapi berbagai tantangan. Novel ini juga menggambarkan kehidupan pesantren, pendidikan agama, dan nilai-nilai Islam. Alif dan teman-temannya belajar tentang agama, hafal Al-Quran, dan mengikuti pembinaan moral. Pesantren mengajarkan mereka tentang kedisiplinan, ketekunan, dan keikhlasan. Buku ini juga menggarap tema perjuangan dan keberhasilan. Alif berusaha keras untuk mencapai impian dan tujuannya, meskipun menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Ia juga belajar tentang pentingnya tekad dan ketekunan dalam meraih kesuksesan. Gaya penulisan Ahmad Fuadi dalam Negeri Lima Menara sederhana dan mudah dipahami. Ia berhasil menggambarkan suasana pesantren dan pengalaman hidup di sana dengan rinci. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan moral tentang pentingnya pendidikan, persahabatan, dan nilai-nilai agama. Dalam kesimpulan, Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi adalah novel yang menginspirasi tentang perjalanan hidup seorang remaja menuju kematangan dan kesuksesan. Buku ini membahas berbagai tema, termasuk pendidikan, persahabatan, cinta, dan nilai-nilai agama. Melalui karakter Alif, pembaca dapat merenungkan tentang pentingnya tekad, kerja keras, dan kesabaran dalam mencapai tujuan. Novel ini telah menjadi salah satu karya sastra terkenal di Indonesia dan menginspirasi banyak pembaca untuk mengikuti impian mereka.

Berikut informasi terakhir untuk Anda dalam segmen Indonesia Sehat di edisi Jumat 9 Oktober 2026 untuk Anda di saat ini, terkait dengan data kesehatan remaja diperkuat. Bau-bau bidik pencegahan stunting di daerahnya. Berikut informasi selengkapnya.

tentang surveillance kesehatan remaja di Posyandu menggunakan aplikasi Remila di Aula Dinas Pemberdayaan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Babau, Janudin Ishak, mengatakan Monef dilakukan untuk memantau pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan remaja baik di Posyandu maupun juga sekolah. Menurutnya, digitalisasi surveillance memungkinkan pemerintah untuk memperoleh gambaran lebih akurat mengenai kondisi kesehatan remaja, termasuk status gizi, anemia, kurang energi kronis atau KEK, hingga kepatuhan konsumsi tablet tambah darah atau TTD. Monef tersebut melibatkan pemegang program pelayanan kesehatan peduli remaja atau PKPR dari seluruh puskesmas sekota Babau serta tim bidang kesmas yang menangani program gizi dan kesehatan ibu dan anak. Dan mendengarkan informasi terakhir untuk Anda di Merauke pagi ini dalam rangkaian Indonesia Sehat edisi Jumat 9 Oktober 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Mama, aku pulang.
1: Iya, nak. Wah, banyak juga hasil mancingmu hari ini. Loh, apa nak yang di dalam kandang kecil ini? Warnanya bagus dan suaranya merdu sekali nih.
0: Aduh, Mama. Ini tuh namanya burung nuri sayap hitam. Saya lihat burung ini tuh dia cantik sekali. Makanya langsung saya ingin tangkap dia, Mama.
1: Aduh, nak. Jangan sembarangan kamu menjerat dan menangkap hewan atau satwa di hutan. Karena bisa jadi itu adalah hewan-hewan langka yang harus dilindungi dan sudah seharusnya hewan-hewan itu dibiarkan hidup bebas di habitatnya. Lagi pula, kalau sampai ketahuan, bisa-bisa kamu diproses hukum sesuai undang-undang yang berlaku, nak.
0: Ah, Mama, yang betul ini. Saya jadi takut lagi. Kalau begitu, nanti saya kembalikan burung ini ke hutan sudah. Jangan sampai nanti dipunah lagi.
2: Mari jaga kelestarian fauna di Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Mamani, stop making all that noise.
4: 165 is where you're at, you already know.
5: One of the fastest videos to rise to the top of our countdown in the history of BET's 106 and Park. We're going to get into the number one video in the world right now.
3: Normani. Do your thing, girl.

Dan mendengar persatuan dari Merauke tepat di pukul 11:25, Anda akan kami hadirkan lagu-lagu Islami jelang pukul 12 nantinya. Anda akan kami ajak bersama untuk ada dalam ibadah salat Jumat di hari ini, Jumat 9 Oktober 2026.

Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Merauke pagi ini bersama saya ya, dengan segala informasi dan juga hiburan ya. Dan tentunya juga Anda

dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195.

kasih yang mendengar setia kami dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di frekuensi 94,8 MHz yang dapat Anda dengarkan juga ya melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di rri.co.id. Dan di siang hari ini Anda bersama saya Yogi Andriansyah hingga sore nanti, tepatnya hingga pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar, kita tengah menanti siaran khutbah dan sholat Jumat yang akan kami siarkan langsung dari Masjid Mujahidin Wamangu di Jalan Paulus Nafi. Untuk menanti siaran langsungnya, kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu religi islami, terkhususnya bagi umat Islam. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

Mari mendengar khotbah dan salat Jumat dari Masjid Mujahidin Wamanggu di Jalan Paulus Nafi segera dimulai, dan untuk itu kami meminta Anda, terkhususnya bagi kaum muslimin, untuk mengikuti siaran khotbah dan salat Jumat berikut ini. Selamat

masih menganugerahkan nikmat kasih dan sayangnya kepada kita semua. Dengan berbagai macam nikmat, yang dengan nikmat tersebut, alhamdulillah, kita masih bisa melangkahkan kedua kaki kita untuk menuju ke masjid yang penuh dengan barokah ini, dalam rangka untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'ah secara berjamaah. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua mudah-mudahan tergolong umatnya yang istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Khatib senantiasa berwasiat kepada diri pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dalam arti dengan sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya kita melaksanakan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain kita berusaha untuk menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak diri khatib pribadi dan seluruh jamaah untuk merenungkan satu perkara yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Terutama karena masjid kita ini berada di tengah-tengah aktivitas pasar. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Setiap pagi sebelum matahari meninggi, pasar sudah mulai hidup. Ada pedagang yang membuka kiosnya. Ada penjual sayur yang menggelar dagangannya. Ada nelayan yang menjual ikan dari hasil tangkapannya. Ada buruh yang mengangkat barang. Ada sopir yang mengantar dagangan. Dan ada pembeli yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Semuanya sedang berjuang. Semuanya sedang mencari rezeki. Ada seorang ayah yang berangkat ke pasar sejak subuh karena anaknya harus sekolah. Ada seorang ibu yang berjualan dari pagi hingga sore demi membeli beras dan membayar biaya pendidikan. Ada pula pedagang kecil yang setiap hari berharap dagangannya laku agar bisa membawa pulang sedikit uang untuk keluarganya. Sungguh, mencari nafkah untuk keluarga adalah perjuangan yang mulia apabila dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Namun, hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, ada satu pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada diri kita sendiri. Ketika kita begitu sibuk menghitung keuntungan, apakah kita juga menghitung berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita takut dagangan tidak laku, apakah kita pernah takut jika sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita begitu pandai melayani pelanggan tetapi lalai dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita begitu teliti menghitung uang tetapi tidak pernah menghitung dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman,
Apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jum'ah, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikanlah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan bahwa berdagang itu haram. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kita untuk memiliki toko yang besar, kendaraan yang bagus, ataupun usaha yang maju. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan ketika panggilan sholat Jum'ah telah datang, tinggalkanlah jual beli dan datangilah atau memenuhi panggilannya. Mengapa? Karena ada urusan yang lebih besar daripada keuntungan hari ini. Ada panggilan yang lebih penting daripada transaksi yang sedang kita lakukan. Ada kewajiban yang tidak boleh dikalahkan oleh kesibukan dunia. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Uang yang kita cari hari ini mungkin akan habis untuk kebutuhan besok. Barang yang kita jual hari ini mungkin akan digantikan dengan barang yang baru. Tetapi waktu sholat Jumat yang kita tinggalkan tidak akan pernah kembali. Jangan sampai kita memperoleh keuntungan di pasar, tetapi justru mengalami kerugian yang besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Bayangkan, ada seorang pedagang yang sedang melayani pembeli. Tidak lama kemudian azan Jum'at berkumandang. Ia melihat masjid mulai ramai. Sebagian pedagang menutup kiosnya, namun ia berkata di dalam hati, sebentar lagi saja. Sayang, pembelinya sedang banyak. Kalau saya tutup, nanti pelanggan akan pindah ke toko sebelah. Ia pun kemudian melanjutkan transaksi. Satu pembeli selesai, datang pembeli berikutnya. Ia terus melayani hingga khutbah hampir selesai. Bahkan ada yang baru datang ketika sholat Jumat itu sudah usai. Mungkin hari itu ia memperoleh tambahan keuntungan. Namun jika ia termasuk orang yang wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat dan sengaja meninggalkannya tanpa uzur yang dibenarkan, keuntungan itu tidak dapat menggantikan kewajiban yang telah ia abaikan. Sekarang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, mari kita balik keadaannya. Ada pedagang lain yang ketika azan Jum'at berkumandang, ia berkata kepada pembelinya dengan sopan, mohon maaf, Pak, Bu, saya tutup sementara untuk sholat Jum'at. Insya Allah, selesai setelah sholat Jum'at, saya akan buka kembali. Ia menutup dagangannya, berwudu lalu berjalan menuju ke masjid. Mungkin ada transaksi yang tertunda. Mungkin ada keuntungan yang tidak jadi ia dapatkan. Namun ia telah berusaha menempatkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala di atas kepentingan dagangannya. Apakah kita yakin bahwa menutup toko untuk menaati Allah akan membuat hidup kita rugi? Tidak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita tidak boleh menjanjikan bahwa setiap orang yang menutup toko pasti langsung mendapat keuntungan lebih besar. Tetapi kita yakin bahwa ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjadi kesia-siaan. Dan rezeki yang semata-mata ditentukan, dan rezeki bukan semata-mata ditentukan oleh seberapa lama kita membuka toko. Rezeki juga harus dicari dengan cara yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wahai para jamaah sekalian, mari kita jadikan waktu sholat sebagai batas yang kita hormati. Jangan menunggu pasar sepi untuk menghadap Allah. Justru ketika pasar sedang ramai, disitulah kejujuran,
dan ketakwaan kita diuji. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ujian di pasar bukan hanya tentang sholat. Ujian lainnya adalah kejujuran. Di mana di pasar ada barang yang ditimbang, ada harga yang ditawar, ada kualitas yang diperiksa, dan ada kepercayaan yang diberikan pembeli kepada penjual. Dalam keadaan yang seperti ini, seseorang bisa memilih dua jalan: memperoleh keuntungan dengan kejujuran atau mendapatkan keuntungan dengan cara menipu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta untuk dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jemaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini sangat dekat dengan kehidupan pasar. Ketika membeli, kita ingin mendapatkan barang yang bagus, timbangan yang pas, dan harga yang pantas. Namun ketika menjual, jangan sampai kita mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang, atau memberikan informasi yang tidak benar. Jangan sampai kita marah ketika ditipu oleh orang lain, tetapi kita merasa biasa-biasa saja ketika menipu orang lain. Jangan sampai kita ingin diperlakukan jujur oleh pedagang lain, tetapi kita sendiri tidak jujur kepada pelanggan kita. Lebih baik keuntungan itu sedikit tetapi halal daripada keuntungan yang besar namun diperoleh dengan cara yang haram. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu lagi perkara yang perlu kita renungkan. Banyak orang bekerja keras demi keluarga. Ia berangkat pagi, pulang malam, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Ia ingin anaknya hidup yang layak, istrinya bahagia, dan orang tuanya tercukupi. Semua itu adalah niat yang mulia. Namun, jangan sampai kita hanya memberikan uang kepada keluarga, tetapi tidak memberikan waktu, perhatian, pendidikan, dan juga keteladanan. Jangan sampai anak kita memiliki biaya sekolah, tetapi dia tidak pernah melihat ayahnya mendatangi masjid dan sholat di masjid. Jangan sampai keluarga kita memiliki makanan yang enak, tetapi tidak pernah merasakan hangatnya doa bersama. Jangan sampai kita sibuk mencari nafkah untuk anak-anak, tetapi lupa mengajarkan pada mereka siapa Allah dan mengapa mereka harus taat kepadanya. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Rezeki bukan hanya uang. Anak yang soleh juga adalah rezeki. Keluarga yang rukun juga rezeki. Tubuh yang sehat juga rezeki. Hati yang tenang dan kesempatan beribadah juga adalah rezeki yang sangat berharga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan kelapangan rezeki, jangan hanya berpikir tentang barang apa yang akan kita beli lagi. Pikirkanlah pula siapa yang bisa kita bantu. Di sekitar pasar ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada orang tua yang kesulitan membeli makanan. Ada tetangga kita yang mungkin sedang sakit. Ada anak yatim yang membutuhkan biaya sekolah.
Ada orang yang kehilangan pekerjaan dan tidak tahu bagaimana memenuhi kebutuhan keluarganya. Tidak semua orang harus bersedekah dalam jumlah yang besar. Pedagang kecil pun bisa bersedekah sesuai dengan kemampuannya. 1.000 rupiah yang diberikan dengan ikhlas, sebungkus makanan bagi orang yang lapar, atau sedikit bantuan kepada tetangga yang sedang kesulitan, semuanya bisa menjadi amal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menunggu kaya untuk berbuat baik. Jangan menunggu memiliki toko yang besar untuk dapat membantu orang lain. Sebab ukuran kemuliaan seorang hamba bukan semata-mata berapa banyak uang yang dia kumpulkan, melainkan bagaimana ia mampu menggunakan rezeki yang Allah titipkan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita

sebagai dalam mencari keuntungan, tetapi tidak dikenal sebagai hamba Allah atau orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pasar ini bukan hanya menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga menjadi tempat tumbuhnya kejujuran, kepedulian, persaudaraan, dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur.

dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Petenis Mira Andriva melaju juga semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola.
3: Football side.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola lawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang dua set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui dua tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam dua pertemuan sebelumnya. Usai lega, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: A very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, dua set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Qinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
2: I would say it's both way.
1: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Qinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
2: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor. Tor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
3: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
2: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
3: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
2: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
1: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat, 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Hawi langsung dari Sirkuit Mandalika. Hawi.
4: Ya, langsung dari sirkuit Mandalika, saat ini untuk sesi latihan bebas tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2 dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh balap MotoGP di sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renault Co-Team ini tampil cukup garang juga sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di setelan motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat, di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19 terpaut 1,02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ica Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian di setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Motegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Dia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Ajo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaiga Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
5: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemetsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Muspiatin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini, pendengar. Penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver, sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton. Ikut kutipan yang disampaikan oleh baik dia.
6: Nanti itu yang kita akan antisipasi, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Penyekatan untuk kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai gunakan ke hijau, kita akan melakukan penyekatan dua hari tidak. Karena dari sisi informasinya, untuk kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton, nanti kan ada penyekatannya dari sisi yang terutama yang di melalui sengkol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah serta penonton yang sudah didoakan. Kalau yang ada sengkol, ini masih umum.
5: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Muspiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
7: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Nordi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Nordi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
8: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya, tetapi ya begitulah permainan. Secara performance, atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.

0: anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Produk

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: 94,8 MHz Pro 1 era di Merauke. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, kita berjumpa kembali di siang hari ini dalam program Pro Dangdut. Bagi Anda pecinta lagu dangdut, silakan hubungi di 0971333307045. Sapaan salamnya juga boleh ya dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Dan di siang hari ini pendengar, Anda bersama saya Yogi Andriansyah tentunya, yang akan menemani Anda hingga nanti sore ya di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk Anda semua yang mendengarkan melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz, baik juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming ya melalui website rri.co.id, kami ucapkan selamat siang. Dan juga semoga diberikan kesehatan dan energi untuk menjalani beragam aktivitas Anda di hari Jumat ini ya, di tanggal 9 Oktober 2026. Dan tidak terasa ya mendengar, besok sudah berada di akhir pekan. Untuk Anda yang memiliki beragam rencana di akhir pekan, bisa berbagi cerita bersama kami di 0852-7511-2433. Silakan kirimkan SMS ataupun WhatsApp-nya. Oke, dan dengan telepon telah berbunyi ya, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari mana ini?
1: Ini dari Medan, Bang. Bang Arya.
0: Yogi nih, Bang.
1: Yo, Bang Yogi.
0: Iya, ini Bang Bintang atau Bang
1: Mairona, Bang?
0: Oh, Mairona. Oh iya, Bang Mairona. Gimana kabarnya Bang Mairona?
1: Wah, kalau kabarnya sehat alhamdulillah, Bang.
0: Alhamdulillah, kalau sehat semoga tetap sehat selalu, Bang.
1: Iya, amin, Bang.
0: Amin. Oke, mau diputarkan lagu apa Bang Mairona?
1: My request lagu dari Lola Drakel, Bang.
0: Lola Drakel, judulnya apa, Bang?
1: Jangan buang air gula.
0: Jangan buang air gula, nanti ada semut ya, Bang, ya?
1: Iya, Bang.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa nih, Bang Mairona?
1: Nah, kira-kiranya pertama banyak Bang Yogi, ada Bang Haris, Bang Aldo, ada Bunda, ada Bunda Fatima, ada Bintang Pratama, Bang Nasrun, ada Putra Tengah, ada Bang Iwan, ada Bang Junedi, dan semua jalan Bang para pecinta Pro Dangdut di siang hari ini, Bang.
0: Oke.
1: Aku nyaman kan, Bang?
0: Aman, Bang.
1: Oke, banyak Bang Yogi, selamat tugas tuntas, selamat siang.
0: Selamat siang kembali, terima kasih banyak Bang Mairona sudah bergabung ya siang hari ini bersama kami dalam Pro Dangdut dari Medan. Doa terbaik ya buat Bang Mairona beserta keluarga. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bang Yogi.
0: Halo, selamat siang Ibu Natalia, gimana kabarnya?
2: Benar. Baik-baik selalu, cuaca tetap panas.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Oh, belum hujan juga ya sampai hari ini.
2: Belum. Tetap disyukuri aja ya.
0: Iya, benar sekali. Sama Merauke juga masih cukup panas ini, belum ada hujannya.
2: Berarti kita selangit ya.
0: Benar sekali. Gimana ikan bakar lagi siang hari ini?
2: Ada, memang ada ya? Lagi ikan bakar. Tapi ikan bakar asam manis.
0: Oh, asam manis kembali ya. Campur apa itu sayurnya ini?
2: Sayur kol.
0: Sayur kol.
2: Aja, terus pakai wortel, dipakai wortel. Terus
0: segar sekali.
2: Orang anu bilang dicah cuma pakai bawang putih aja, sama daun sama batang bawang. Sudah.
0: Sedap sekali.
2: Sedap. Ayo Bang Yogi ke toli-toli nanti makan ikan bakar.
0: Oke, nanti dicarikan dulu tiketnya ya. Oke, mau diputarkan lagu apa ini Bu Natalia?
2: Saya mau suka Gadis di Tepi Danau Toba.
0: Gadis di Tepi Danau Toba. Oke, mau dikirimkan untuk siapa ini lagunya?
2: Oke, yang pertama tentunya buat Ibu Utri, Pak Freddy. Selamat siang ya, selamat beristirahat, jumpai dalam keadaan sehat.
0: Amin.
2: Terus ada Bang Cut ya, ada Cigure Jakarta, Ibu Sofia Syahr, Kakak Anis, Pak Norki, Pak Bernard ya, Pak Joni, Pak Hasan Lalo, Yoke Central Suite, Putra Marorin, Putra Tamir ya, Mama Name, Mama Ines, Mama Roni, Ibu Siti, terus ada Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu ya, Ellen di Manado, Bang Cliff juga di Manado, Pak Benny Jo juga di Manado ya. Terus ada Bang Luhut, Pak Windy Tokyo, dan semua-semua sudah ya, Bang Yogi, dirangkul dari asam tisnya tanpa terkecuali.
0: Amin.
2: Bang Yogi tetap semangat ya, sukses selalu. Bahagia selalu ya Bang Yogi, doa terbaik
0: amin.
2: Buat Bang Yogi dan keluarga.
0: Terima kasih
2: ada
0: banyak.
2: Terima kasih, selamat siang, dandut adalah kita.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu Natalia. Doa terbaik juga untuk Ibu Natalia beserta keluarga ya. Terima kasih banyak sudah bersama kami di siang hari ini dalam program Pro Dangdut di RRI Pro 1 Merauke tentunya. Baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bisa juga ya line telepon kami di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga kami tunggu melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852-7511-2433. Baik, kita dengar dulu ya dua lagu yang sudah di request oleh Bang Merona dan juga Ibu Natalia berikut ini. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Benar-benar masih bersama kami dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Line telepon kami masih terbuka untuk Anda yang ingin bergabung request lagu dangdut di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Bang Yogi.
1: Halo, selamat siang dari Manado ini.
2: Iya, dengan
1: Ibu
2: siapa?
1: Ani.
2: Guess who? Wah, Manado, Ibu Ani kota mau bagus.
1: Oh, beda.
2: Saya Manado, Malalayang. Beda lah, jauh.
1: Siapa ini?
2: Ayo, guess who?
1: Huruf depannya.
2: Lupa dia. Apa?
1: Lupa ini namanya siapa ya kira-kira?
2: Ibu Ella.
1: Oh, Ibu Ella.
2: Lupa, Malalayang meleng-leng di udara selalu.
1: Oh iya, Ibu Ella ya.
2: Ellen.
1: Oh, Ellen. Iya, lupa.
2: Berapa kali Bang Yogi?
1: Baru kedua ini Bu Ellen, baru kedua kan?
2: Masa kah?
1: Iya.
2: Ketiga kah?
1: Kedua kayaknya.
2: Second ya, okay.
1: Jadi maklum ya, lupa-lupa. Untuk lupa selanjutnya tidak lupa nih. Lagi.
2: Oh, amin.
1: Gimana kabarnya Ibu Ellen di siang hari ini?
2: Oh, puji Tuhan, bersukacita, bersemangat.
1: Wih, semangat sekali.
2: Bagaimana, Dang?
1: Oh, semangat
2: iya,
1: juga.
2: Habis
1: makan apa semangatnya? Merauke belum hujan ini, masih panas.
2: Tadi di Manado ada hujan, di Malalayang tapi cuma gerimis sedikit. Tapi kalau di kabupaten lain kayak di Tomohon katanya ada lumayan hujannya.
1: Lumayan
2: tapi
1: ya.
2: Tapi kalau Manado cuma gerimis ya enggak ada 5 menit berhenti. Kalau di Malalayang ya, di Malalayang di tempat Ibu Ellen. Tapi kalau yang di Tomohon itu dia hujan. Di mana lagi ya, di bagian Manado yang lain, kabupaten yang lain juga ada hujan. Belum merata sih, karena intensitasnya ada yang sedang, ada yang cuman gerimis, ada mungkin yang lebat.
1: Okay.
2: Seperti itu.
1: Kalau di Merauke? Dengan
2: berkelanjutan.
1: Amin. Kalau di Merauke ini belum ada ini tanda-tandanya, ini masih panas selalu.
2: Wah, mudah-mudahan cepat hujan ya.
1: Amin. Lagunya apa ini, Bu Ellen?
2: Boleh main-main gue dari Naikila?
1: Oh, boleh. Tentu saja.
2: Habis list lagu dangdutnya masih habis. Ada yang dulu-dulu punya.
1: Sekarang nih yang baru-baru ya, yang anak-anak
2: baru-baru,
1: muda.
2: Iya, ada yang gensi-gensi punya dulu.
1: Mau diputarkan untuk siapa ini?
2: Untuk pertama, Bang Yogi, terima kasih sudah terima ide Ellen ke telepon.
1: Baik,
2: semoga selalu
1: sama-sama.
2: Sehat, tetap semakin sukses, diberkati bersama keluarga yang di rumah. Amin. Lanjut, mau salam buat ponakanku yang lagi monitor, Sarah, SIMSI, salam sayang selalu. Ada Bunda Christina Tali yang baru lewat tadi juga. Terima kasih salamnya, salam kasih diberkati bersama keluarga.
1: Amin.
2: Ada Ibu Utri dan Pak Freddy di Merauke. Selamat siang, salam sehat. Ada Ibu Rosna di Fakfak. Ada Pak Putra Tengah juga di Fakfak. Semoga lekas sembuh Pak Putra Tengah.
1: Amin.
2: Ada Bung Kasanova juga. Ada Bang Lai di Kaltara. Ada Bang Chris juga di Manado. Ada Bang Darwin di Fakfak juga. Dan semua-semua aja yang sementara monitor, yang menyatu hati dengan Pro Satu Dangdut Merauke di mana saja berada. Selamat siang, salam sehat.
1: Amin.
2: Untuk Bang Yogi, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, terima kasih kembali Bu Ellen di Manado ya. Terima kasih banyak, doa terbaik buat Ibu Ellen beserta keluarga juga ya. Sehat selalu, sukses dan ditunggu dari ngan telepon selanjutnya Ibu Ellen. Baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, silakan ya, line telepon kami masih tersedia untuk Anda di 0971-333-0745. Untuk Anda yang ingin berbagi cerita melalui pesan WhatsApp, SMS atau voice note WhatsApp juga bisa ya di 0852-7511-2433. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Yogi.
1: Waalaikumsalam dari Parigi.
3: Iya.
1: Gimana ini?
3: Bukan dari Maime deh.
1: Bukan ya. Gimana nih kabarnya Pak Rigi siang hari ini?
3: Alhamdulillah sehat tapi panas.
1: Oke, sudah makan siang belum nih Ibu Mas Lia?
3: Udah.
1: Udah ya, oke. Berarti kurang lagunya ini. Mau lagu apa ini kira-kira?
3: Lagunya Jangan Sampai Tiga Kali.
1: Jangan Sampai Tiga Kali, berarti dua kali ya maksimalnya. Oke, mau diputarkan untuk siapa ini Ibu Mas Lia?
3: Putarkan buat Bunda Ellen tadi, Nasrun, Bita Pratama, Bang Lei, Bang Luhut,
1: siapa lagi?
3: Ibu Farida, Ibu Christine Gitoli, Ibu Tri bersama pasangannya, dan semuanya tanpa terkecuali. Bungkus rapi.
1: Siap.
3: Dan buat Mas Yogi, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin, amin, amin.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih kembali Ibu Mas Lia di Parigi. Terima kasih banyak sudah bergabung ya siang hari ini. Doa terbaik juga buat Ibu Mas Lia beserta keluarga ya, dimanapun berada di siang hari ini. Sehat selalu, sukses dan doa terbaik tentunya untuk... Itu kita dengar dulu ya pendengar, dua lagu yang sudah di request oleh Ibu Ellen dan juga Ibu Mas Lia di segmen kedua Prodangdut siang hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, line telepon kami masih tersedia untuk Anda ya di 0971-333-0745. Setelah dua lagu berikut ini tentunya. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Tri, apa kabar?
1: Apa kabarnya? Alhamdulillah, saya bersama keluarga sehat, Mas Yogi. Mas Yogi juga sehat ya?
0: Sehat-sehat juga Ibu Utri. Gimana, udah makan siang-siang hari ini?
1: Sudah makan siang, Mas Yogi. Mas Yogi sudah makan siang.
0: Sudah juga, Ibu.
1: Alhamdulillah. Supaya bersemangat ya. Kalau
0: benar
1: sudah makan
0: sekali.
1: Siang, tentu ada energi dan bersemangat. Gitu
0: iya.
1: ya. Tapi
0: gimana?
1: Mas Yogi, di sini panas.
0: Oh,
1: kita
0: iya.
1: Di sini panas sekali. Jadi, aduh. Tapi alhamdulillah kita jangan terlalu mengeluh.
0: Benar
1: bersyukur,
0: sekali.
1: Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Benar sekali, Bu. Gimana siang hari ini mau diputarkan lagu apa ini, Bu Tri?
1: Saya mau minta lagunya Yulia Yasmin.
0: Judulnya
1: Tak Seindah Lagu Cinta, Mas Yogi.
0: Oh, Tak Seindah Lagu Cinta. Oke, mau diputarkan untuk siapa ini, Bu Tri?
1: Pertama sekali untuk Mas Yogi yang sedang bertugas. Semoga Mas selalu sehat.
0: Amin.
1: Dan bersama keluarga di rumah dan juga bersemangat nanti kalau pulang ke rumah. Hati-hati di jalan.
0: Siap.
1: Jalan lurus ya, jangan belok-belok.
0: Mampir
1: karena
0: dulu.
1: Ada tersandung di jalan.
0: Oh iya, harus lurus ya.
1: Harus lurus, jangan sampai tersandung batu besar di jalan. Maaf ya, ini bercanda saja.
0: Tahu iya,
1: kita ketawa-ketawa senang-senang. Karena di hari kalau kita panas begini, kalau kita bercanda itu bisa stres karena kepanasan.
0: Benar sekali, Bu.
1: Oke, untuk Ibu Natalia ya, terima kasih Ibu Natalia, Ibu Ellen juga, Ibu Mas Dia juga, semuanya sehat selalu yang hari ini. Ibu Ado ya, serta Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Ibu Mas Dia bersama pasangannya. Terima kasih Ibu Mas Dia. Ini yang kedua kali saya terima kasih karena selalu berpasangan gitu. Jadi dan juga Ibu Farida ya, semoga Ibu Farida juga sehat.
0: Amin.
1: Bang Luhut dan juga Bang Nasrun dan juga Mbak Ayu di Masohi, semoga Mbak Ayu juga sehat. Dan juga Mama Ima di Momere dan Putra Tengah di Fafak, semoga selalu sehat di siang hari ini. Kembali ke Merauke, Mas Yogi. Untuk keluarga saya di Jalan Hindun, Bude Iki bersama keluarga, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Dan juga untuk Mama Ime dan Bang Christian juga. Serta keluarga besar saya di Jalan Gak dari ujung pukul ujung, semuanya selalu sehat. Di sana ada Heni bersama keluarga dan juga Abang Hasan Lalo di Lampu Satu. Semoga Abang Hasan Lalo selalu sehat. Dan juga Ibu Lili ya dan Ibu Mama Roni, semuanya sehat selalu di hari ini. Dan juga Ibu yang kelihatan Ibu siapa, lupa lagi. Ada ibu siapa ya yang di Kelapa Lima? Ibu Siti, ampun sampai lupa. Maaf Ibu Siti ya, lupa namanya. Karena terlalu semangat ini. Dan juga Pak Bernard serta Pak Norki dan mas-mas yang di SP4, SP5, semuanya selalu sehat. Dan juga keluarga besar saya di Kupik, Semangga 1, Semangga 2, semuanya selalu sehat. Dan juga ada Harry di Kuprik dan istrinya Fitri ya, semuanya sehat selalu di siang hari ini. Mas Yogi, sakiri mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih Mas Yogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Tri. Sapaan salamnya, doa terbaiknya juga semoga kembali ke Ibu Tri beserta keluarga ya. Terima kasih banyak siang hari ini sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut RRI Pro 1 Merauke ya. Dan kita terima lagi pendengar penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini, Kak?
2: Kabarnya Manado.
0: Manado, Ibu
2: memang
0: Ani ya.
2: Memang seperti kemarin. Seperti kemarin-kemarin panas.
0: Masih tetap panas ya, oke. Sama. Aduh. Ini ya, kapan ya kira-kira hujan sama. Ini?
2: Iya, Ibu Tri bilang kapan hujan?
0: Kapan ini? Kita tunggu ini. Gimana, udah makan siang Ibu Ani?
2: Ya, sudah lah.
0: Sudah ya, oke. Berarti yang kurang lagunya ini.
2: No, sebaliknya.
0: Oh, sudah juga tadi.
2: Kopi sudah.
0: Kopi belum ini, baru makan dengan waduh, minum air putih saja.
2: Ngantuk ini, ngantuk sudah.
0: Iya, sedikit lagi kayaknya ngantuk ini.
2: Oke.
0: Lagunya apa ini, Ibu Ani?
2: Nah, lagunya tadi sama Ibu Mas Surya kan, jangan sampai 3 kali, ini 11-12 cukup 1 kali.
0: Oh, cukup 1 kali saja. Oke, oke, boleh. Mau diputarkan untuk siapa ini, Bu Ani?
2: Oke, mau diputarkan untuk Bang Mas Yogi, Bang Yogi.
0: Terima kasih.
2: Salam sehat. Salam sehat ya, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
2: Terus mengirim salam yang selamat tadi acara Rampi Putri bersama Pak Freddy juga. Mm-hmm. Salam sehat, sukses. Ada acara Rampi Mas Ibu Mas Lia juga yang di apa di

0: banyak waktu. Yang lain semua apa. Oh, ada cara bilang happy juga. Salam sehat, salam sukses.
1: Amin.
0: Terlupas. Pokoknya semua-semua Jus, tanpa terkecuali kembali ke bulan yang tugas, kita semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Duta Rita.
1: Baik, terima kasih kembali Bu Ani. Doa terbaik ya buat Ibu Ani beserta keluarga. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama RRI Pro 1 Merauke ya di siang hari ini. Dan mendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa di line telepon ya 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga boleh dikirimkan melalui WhatsApp SMS kami di 0852-7511-2433. Bisa juga mengirimkan voice note ya, atau pesan suara melalui WhatsApp. Oke, kita dengar dulu ya pendengar dua lagu yang sudah di request oleh Ibu Utri dan juga Ibu Ani berikut ini. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana. Hanya di Pro 1 RRI Merauke, tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat mendengarkan.

0: Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, masih tersedia ya. Satu penelpon terakhir. Silakan di 0971-333-0745. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Mas Yogi.
0: Halo, selamat siang. Dari Bang Putra, Kak?
1: Dari Semangga.
0: Oh, dari Semangga, Bang Dul ya.
1: Oke, kasih.
0: Iya, gimana Bang Dul kabarnya siang hari ini?
1: Semangga cerah.
0: Cerah ya, oh sama dengan kota ini. Gimana, ada asap enggak nih Bang di Semangga?
1: Asap barusan agak berkurang, oh, sekitar agak berkurang, ya? Pukul 2 tadi.
0: Oh, sudah pukul 2 tadi sudah agak berkurang ya. Berarti sebelumnya agak tebal ya Bang ya?
1: Dari pagi matahari enggak kelihatan.
0: Ketutup asap ya. Oke. Mau diputarkan lagu apa nih Bang Dul?
1: Lagunya siapa ya? Bang Haji aja dah.
0: Bang Haji, oke, judulnya apa ini?
1: Terpaksa.
0: Terpaksa, oke. Mau diputarkan untuk siapa ini Bang Dul?
1: Untuk Bang Yogi yang sedang bertugas, dengan seluruh karyawan-karyawati Pro 1 yang sedang bertugas, salam bertugas dan salam tangguh dan salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Dari penggemar-penggemar Pro 1 tidak bisa kita sebutkan satu per satu, dari Sabang sampai Merauke sampai ujung sana tanah merah, di Gol sampai Yaukimo dan di Papua Tengah, di Nabire, di semuanya, salam sehat selalu dan salam sejahtera. Demikian aja Bang Yogi.
0: Oke, terima kasih banyak Bang Dul.
1: Oke, makasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Selamat siang. Doa terbaik ya buat Bang Dul beserta keluarga. Dan jangan lupa ya untuk Anda yang saat ini terdampak oleh asap karhutla atau kebakaran hutan dan juga lahan, jangan lupa untuk menakan masker, minum air putih secukupnya, dan jika terjadi gangguan pernapasan, bisa langsung memeriksakan diri atau pergi ke puskesmas terdekat. Dan himbauan juga ya, jangan membakar lahan sembarangan atau membuang puntung rokok yang masih ada bara apinya sembarangan. Atau juga dengan sengaja membakar sampah ataupun membakar lahan tanpa penjagaan ya, karena dapat menyebabkan kebakaran tentunya, di mana kondisi saat ini kita tengah berada di musim kemarau, di mana rumput-rumput, daun-daun banyak yang kering sehingga dapat mempercepat terjadinya kebakaran. Oke, baik pendengar, kita juga sudah berada di penghujung program ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di line telepon tadi. Ada Bang Mayrona di Medan, Ibu Natalia di Toli-Toli, ada Ibu Ellen juga di Manado, Ibu Maslia di Parigi, Ibu Utri di Seringgo, dan juga tadi ada Bang Dul ya di Semangga 1 Merauke yang sudah bergabung bersama kami tentunya. Terima kasih banyak ya. Doa terbaik untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak sudah mengisi siang Anda dengan Pro Dangdut di RRI Pro 1 Merauke siang hari ini. Dan kita tutup saja ya pendengar program Pro Dangdut siang hari ini dengan satu lagu requestan dari Bang Dul di Semangga, Terpaksa dari Roma Irama. Selamat mendengarkan, sampai jumpa kembali di Pro Dangdut edisi berikutnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 33 ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore saudara, inilah Lintas Sore Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yogi Andriansyah. Badan Gizi Nasional mencatat sebanyak 20 satuan pelayanan pemenuhan gizi saat ini telah mendapatkan izin operasional di Provinsi Papua Selatan. Berikut laporan Jessica Ardana.
2: Dari jumlah 20 satuan pelayan pemenuhan gizi di Papua Selatan, 14 SPPG berada di Merauke, 1 di MAPI, 1 di Bovendigul, dan 4 SPPG berada di ASMAT. Koordinator SPPG Regional Papua Selatan Sadika Nur Hidayah mengatakan, dari 20 SPPG tersebut masih terdapat 1 SPPG yang ditahan operasionalnya oleh BGN. Sementara, 3 SPPG yang sebelumnya berstatus suspensi karena persoalan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, kini telah kembali diizinkan beroperasi. Sadika menjelaskan, SPPG Merauke Malim Padang Raharja seharusnya turut diluncurkan, namun peluncuran ditunda karena masih terdapat beberapa hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut, meskipun hasil pengecekan bangunan, infrastruktur, dan IPAL telah dinyatakan lengkap.
3: Jadi untuk di Papua Selatan sendiri saat ini sudah ada total 20 SPPG yang sudah diizinkan operasional oleh BGN. Tapi dari 20 SPPG itu saat ini masih ada 1 SPPG yang belum berjalan karena masih ditahan atau ada moratorium dari BGN. Untuk yang suspend sendiri, kita saat ini sudah terbuka semua, jadi sudah tidak ada SPPG yang tersuspend. Walaupun sebelumnya memang ada sekitar 3 SPPG yang tersuspend karena alasan IPAL-nya. Tapi alhamdulillah untuk sekarang IPAL-nya itu sudah terbuka semua, sudah diizinkan untuk operasional.
2: Sementara pemerintah Kabupaten Merauke mendorong pemerataan operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi hingga ke wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Menurut Bupati Merauke Yosef Gebse, pemerataan pelayanan menjadi perhatian agar manfaat program makan bergizi gratis atau MBG dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah.
4: Pemerintah daerah, saya pikir ini juga menjawab persoalan karena selama ini mungkin pemerintah daerah itu ketika ada kejadian baru kami datang. Tapi kalau sejak awal kami diberikan semacam kewenangan untuk itu, mungkin kita sudah harus bisa melakukan sejak awal pemantauan, sejak awal beroperasinya SPPG, sehingga kita tahu apa yang terjadi di sini. Jangan sampai nanti ada yang keracunan, kemudian ujung-ujungnya RSUD kita yang nanti menangani. Maaf, ini saya harus sampaikan di depan, sehingga ini juga menjadi perhatian dari kita semua sebagai penyelenggara SPPG maupun kami yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan di daerah. Tetapi juga koordinasi ya, antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan juga mungkin pemerintah pusat untuk hal ini BGN.
2: Tantangan utama pelaksanaan SPPG di wilayah terpencil berkaitan dengan ketersediaan dan distribusi bahan pangan. Pemerintah daerah menilai perlu strategi khusus agar kebutuhan bahan pokok tetap tersedia dan pelaksanaan MBG dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Yosef Gebse menyebut, Merauke memiliki sejumlah komoditas yang dapat mendukung rantai pasok SPPG, seperti telur, sayuran, beras, daging, ubi jalar, dan juga sagu. Bahan pangan tersebut menurutnya perlu dikelola dan didistribusikan dengan baik agar dapat mendukung keberlangsungan program MBG. Jessica Ardana melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Merauke tengah melakukan penataan tata kelola pasar Wamanggu agar dapat difungsikan sesuai dengan peruntukannya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membenahi kondisi pasar yang selama ini dinilai belum tertata dengan baik. Berikut laporan Ardi.
5: Wakil Bupati Merauke Fausun Nihaya menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan tata kelola pasar melalui pendataan dan klasifikasi pedagang. Pendataan ini penting agar penempatan pedagang dapat dilakukan secara tertib dan sesuai dengan jenis dagangan masing-masing. Fausun Nihaya menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Merauke telah melakukan tata kelola pasar melalui pendataan dan klasifikasi pedagang agar pasar Wamanggu dapat difungsikan sesuai dengan peruntukannya. Selain penataan pedagang, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah rehabilitasi terhadap bangunan dan fasilitas pasar Wamanggu. Rehabilitasi tersebut telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2026. Fausun Nihaya menegaskan bahwa rehabilitasi ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli. Dengan demikian, pasar Wamanggu diharapkan kembali menjadi pusat aktivitas ekonomi yang ramai dan tertata.
6: Difungsikan sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah daerah telah menganggarkan rehabilitasi pasar Wamanggu pada APBD perubahan tahun anggaran 2026.
5: Pemerintah daerah juga mengajak seluruh pedagang untuk mendukung proses penataan yang sedang berjalan. Partisipasi pedagang dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pasar yang bersih, aman, dan nyaman. Fausun Nihaya berharap seluruh pihak dapat bersinergi mendukung penataan pasar Wamanggu agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Ardi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Merauke mengapresiasi PT Bio Inti Agrindo yang terus membuka ruang komunikasi melalui kegiatan konsultasi publik PIAN Project tahun 2026. Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihaya, mengatakan konsultasi publik tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, namun harus menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi, mendengarkan kebutuhan masyarakat, sekaligus mencari solusi bersama. Ia menegaskan pembangunan daerah membutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemkab juga mendorong agar program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan PT BIA tidak bersifat instan, namun program diharapkan disertai pendampingan berkelanjutan, transparan, dan berkeadilan dengan tetap menghargai hak serta kearifan lokal masyarakat. Fauzun menyampaikan hal itu penting khususnya bagi masyarakat di 8 kampung yang menjadi wilayah bagian PT BIA. Pemerintah juga mengajak para kepala kampung untuk mengoptimalkan berbagai program yang telah disiapkan sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain pemberdayaan ekonomi, Pemkab Merauke menilai pembangunan sumber daya manusia harus menjadi prioritas. Salah satunya melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan di kampung-kampung binaan. Di sektor ekonomi kerakyatan, Pemkab juga mendorong optimalisasi UMKM dan pengembangan potensi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Fauzun berharap konsultasi publik PT BIA dapat menjadi momentum memperkuat kolaborasi dan menghasilkan program-program nyata, terutama dalam pembangunan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di kampung-kampung binaan. Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Kita beralih ke berita selanjutnya, saudara. Barisan Merah Putih Provinsi Papua Selatan mendorong pemerintah untuk memperluas kesempatan peningkatan keterampilan bagi pemuda orang asli Papua. Berikut laporan Jessica Ardana.
2: Peningkatan keterampilan dinilai penting agar pemuda dapat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan pembangunan daerah. Ketua DPD Barisan Merah Putih Provinsi Papua Selatan Esa Hombore mengatakan, peningkatan keterampilan dapat dilakukan melalui program magang dan pelatihan yang memberikan pengalaman langsung kepada para pemuda. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi salah satu cara membuka peluang kerja bagi pemuda di daerah. Pemuda tidak selalu harus dipersiapkan melalui pendidikan formal dengan bidang keahlian tertentu untuk dapat masuk dalam dunia kerja. Menurutnya, mereka juga dapat diberikan kesempatan mempelajari keterampilan teknis melalui pengalaman langsung dan pendampingan.
7: Kalau organisasi kemasyarakatan, tapi kita perlu ketahui bahwa organisasi ini adalah merupakan mitra strategis dari pemerintah.
8: Okay.
7: Dan dia punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan salah satu poin yang terpenting dari organisasi ini adalah kita menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya di wilayah Papua. Dan ada beberapa kegiatan-kegiatan kita sudah cukup lakukan, cukup banyak kegiatan-kegiatan. Salah satunya adalah diskusi yang hampir kita lakukan, ada seminar kebangsaan, ada pembagian sembako, dan kita juga terlibat dalam beberapa kegiatan-kegiatan pemerintah, dan kita pun memberikan beberapa rekomendasi dan masukan kepada pemerintah.
2: Menurut Esau Hombore, pendekatan terhadap pemuda orang asli Papua perlu mempertimbangkan kultur dan karakter masyarakat setempat. Dengan pendekatan yang sesuai, kemampuan pemuda dapat dikembangkan sehingga mereka mampu mengambil bagian dalam berbagai pekerjaan dan pembangunan daerah. Ia menilai pemerintah dapat memperluas kerjasama dengan perusahaan untuk menyediakan ruang magang bagi pemuda. Program tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kesiapan pemuda memasuki dunia kerja. Jessica Ardana melaporkan.
1: Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke melalui unit reaksi cepat berhasil mengamankan 9 unit sepeda motor berbagai merek yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. 9 unit sepeda motor tersebut saat ini telah diamankan di halaman Mapolres Merauke untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Polisi juga telah mengamankan satu orang yang diduga sebagai pelaku. KBU Satreskrim Polres Merauke, Ibda Steven Ekadapo mengatakan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menindaklanjuti kasus curanmor yang meresahkan masyarakat. Ibda Steven menyampaikan bahwa 9 unit motor tersebut ditemukan di sejumlah wilayah, di antaranya Sidomulyo, Tanah Miring, Jalan Pendidikan, serta wilayah Semangga. Menurutnya, motor-motor tersebut tersebar dan kebanyakan didapati di wilayah Sidomulyo, kemudian Tanah Miring, ada juga yang dari Jalan Pendidikan dan wilayah Semangga. Ibda Steven mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor agar segera mendatangi Polres Merauke dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan yang sah untuk dilakukan pengecekan. Terkait kemungkinan 9 sepeda motor tersebut berasal dari satu jaringan pencurian, Ibda Steven mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman dan penyelidikan. Polres Merauke mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan kendaraan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menjadi korban pencurian kendaraan bermotor. Saudara, berikut ini merupakan berita terakhir. Personel Polsek Muting bersama warga bergerak cepat melakukan pemadaman kebakaran yang terjadi di pekarangan belakang rumah warga di Kampung Kumaf, Distrik Muting, Kabupaten Merauke. Kebakaran tersebut diketahui sekitar malam hari setelah personel piket Polsek Muting menerima informasi dari masyarakat terkait adanya api di sekitar pekarangan belakang rumah warga. Menerima informasi tersebut, personel Polsek Muting langsung menuju lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, personel bersama warga kemudian berupaya memadamkan api serta melakukan langkah antisipasi agar api tidak merambat dan membahayakan rumah maupun lingkungan sekitar. Berkat respon cepat personel kepolisian bersama warga, api berhasil dikendalikan sehingga tidak merambat ke bangunan rumah warga. Kapolsek Muting, Ibtu Melkianus Bunga, mengimbau kepada seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya di tengah kondisi cuaca yang dapat menyebabkan lahan dan vegetasi mudah terbakar. Ibtu Melkianus Bunga menyampaikan bahwa pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Ia meminta warga memastikan api benar-benar padam setelah melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat adanya titik api. Saudara, sekian lintas sore. Saya Yogi Andriansyah mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Usa tu.
1: Saatnya program acara Ekonomi Digital. Berisikan informasi dan edukasi terkait perkembangan dunia ekonomi digital, teknologi dan inovasi bisnis. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

0: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
0: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

Digital, sebuah ruang informasi yang menghadirkan berbagai perkembangan ekonomi di era digital saat ini, mulai dari pemanfaatan teknologi dalam kegiatan ekonomi, layanan keuangan digital, perkembangan UMKM, hingga pentingnya literasi digital bagi masyarakat. Pendengar, perkembangan teknologi saat ini membawa banyak perubahan dalam cara kita bertransaksi, menjalankan usaha, hingga mengelola keuangan. Berbagai layanan digital menawarkan kemudahan dan kecepatan, tetapi di sisi lain, masyarakat juga perlu meningkatkan pemahaman agar dapat memanfaatkannya secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Dan melalui program ekonomi digital ini kita akan membahas ya beragam informasi dan juga perkembangan terkini yang dapat menambah wawasan serta membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan ekonomi di era teknologi. Baik pendengar, kita mulai dengan informasi pembuka ya terkait dengan Talkshow Muslim Affiliate dorong masyarakat manfaatkan peluang ekonomi digital. Pendengar, Talkshow tersebut digelar sebagai bagian dari Bursa Muslim Expo di Purwokerto pada Kamis 9 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan peluang mendapatkan penghasilan melalui pemasaran digital atau affiliate marketing. Anggota Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, Syawuki, mengatakan kegiatan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang ingin mempelajari pemasaran digital, termasuk mereka yang belum bekerja secara formal maupun pelaku usaha yang selama ini hanya mengandalkan penjualan langsung. Selain peluang memperoleh penghasilan, peserta juga didorong ya untuk membangun pola pikir positif, konsisten dalam menjalankan pemasaran afiliasi, serta membuat konten yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang mampu memanfaatkan peluang ekonomi digital. Pendengar Pro 1 RRI Merauke, peluang ekonomi digital kini semakin terbuka ya, bahkan dapat dimulai dari rumah melalui pemanfaatan media sosial. Jadi media sosial tidak hanya digunakan sebagai tempat untuk hiburan ya, tapi bisa dimanfaatkan untuk mencari peluang usaha. Nah, tetapi juga kita harus cermat ya dalam memilih strategi dan juga tentu menjaga kepercayaan konsumen sangat diperlukan. Nah, selanjutnya kita akan menyimak informasi lain ya seputar perkembangan ekonomi digital yang dapat menambah wawasan dan membuka peluang bagi usaha masyarakat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke dalam ekonomi digital.

Teman-teman, tahu nggak? Sekarang peluang usaha nggak cuma ada di toko atau pasar. Lewat internet, siapa saja bisa ikut berkembang di era ekonomi digital. Mulai dari jualan online, promosi produk lewat media sosial, sampai menawarkan jasa dan karya secara digital. Semua bisa dilakukan dari mana saja, selama ada kemauan untuk belajar dan memanfaatkan teknologi dengan bijak. Ekonomi digital membuka banyak kesempatan, terutama bagi anak muda dan pelaku UMKM. Produk lokal yang dulu hanya dikenal di lingkungan sekitar, sekarang bisa dipasarkan ke berbagai daerah bahkan ke luar negeri. Tapi ingat, saat beraktivitas di dunia digital, selalu jaga keamanan data pribadi. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Dan pastikan bertransaksi melalui platform yang terpercaya. Yuk manfaatkan teknologi untuk hal-hal yang produktif. Tingkatkan keterampilan, kembangkan usaha, dan ciptakan peluang baru di era digital. Karena dengan semangat inovasi dan kreativitas, ekonomi digital bisa menjadi jalan menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera.

Benar-benar masih bersama kami dalam Ekonomi Digital Pro 1 Era di Merauke. Dan tadi di awal kita telah membahas terkait dengan affiliate ya, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai peluang ekonomi digital. Nah, untuk informasi selanjutnya pendengar terkait dengan Hari Pos Sedunia 2026, di mana kekuatan koneksi dan pelayanan masyarakat global dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Pendengar, Hari Pos Sedunia diperingati setiap 9 Oktober untuk mengenang peran layanan pos dan menghubungkan masyarakat di seluruh dunia. Dan tanggal tersebut menandai berdirinya Universal Postal Union atau UPU pada 1874 di Bern, Swiss. Di tengah perkembangan teknologi digital, pendengar, layanan pos tetap memiliki peran penting, terkhususnya dalam mendukung aktivitas ekonomi dan komunikasi masyarakat. Tidak hanya melayani pengiriman surat dan paket, jaringan pos juga membantu distribusi produk, mendukung pelaku usaha, serta mendorong pertumbuhan perdagangan elektronik atau e-commerce. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan inovasi dan kualitas pelayanan pos melalui pemanfaatan teknologi agar layanan pengiriman semakin mudah diakses, andal, dan menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terpencil. Nah, dari informasi ini kita bisa melihat ya pendengar bahwa perkembangan ekonomi digital tidak hanya bergantung pada internet dan pemasaran saja melalui media sosial, tetapi juga membutuhkan dukungan layanan pengiriman yang memadai. Kehadiran layanan pos ini menjadi salah satu penghubung penting antara penjual dan pembeli, terutama dalam transaksi belanja daring. Oleh karena itu, peluang ekonomi digital akan semakin berkembang apabila didukung oleh teknologi, sistem distribusi, dan pelayanan yang mampu menjangkau masyarakat secara luas. Nah, selanjutnya pendengar, ada satu informasi terakhir ya sebelum kita akhiri program ini. Namun informasinya akan kami updatekan setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ekonomi Digital Pro 1 RRI.

0: Yopi, usahaku masih jalan biasa nih. Apa benar ekonomi digital bisa membantu?
1: Sangat bisa kawan. Dengan digital, usaha yang kamu miliki bisa dikenal lebih luas bahkan keluar daerah loh. Lewat marketplace, media sosial, dan pembayaran digital, jualanmu jadi lebih cepat, aman, dan juga praktis.
0: Berarti pembeli juga nggak harus datang langsung kan?
1: Iya dong, semua bisa dilakukan dari genggaman tangan.
0: Kalau begitu, ekonomi digital membuka peluang baru nih.
1: Betul Lina, ekonomi digital mendorong UMKM naik kelas dan menciptakan lapangan kerja baru.
0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: karaoke sore ini.
1: Dengar, tadi kita sudah menyimak bagaimana pemasaran afiliasi membuka peluang penghasilan melalui platform digital, serta bagaimana layanan pos mendukung distribusi barang dan aktivitas perdagangan elektronik. Nah, untuk semakin memperkuat daya saing di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM juga perlu memanfaatkan perkembangan teknologi. Salah satunya kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau biasa disebut AI ya. Lalu bagaimana teknologi AI ini dapat membantu usaha lokal meningkatkan penjualan? Nah, ini berikut informasinya, pendengar. Pendengar, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu peluang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan penjualan melalui pemasaran digital. Teknologi AI dapat membantu pelaku usaha mencari ide promosi, membuat materi pemasaran, menyusun konten media sosial hingga menganalisis data penjualan untuk memahami kebutuhan konsumen. Pemanfaatan teknologi ini juga dapat membantu menghemat waktu dan tenaga dalam menjalankan kegiatan usaha. Meski demikian, penggunaan AI perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing usaha. Pelaku UMKM tetap perlu memeriksa kebenaran informasi yang dihasilkan AI serta mempertahankan kreativitas dan keunikan produknya. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, UMKM memiliki peluang untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing. Pendengar, perkembangan teknologi digital memberikan banyak peluang bagi pelaku usaha untuk berkembang, mulai dari memasarkan produk melalui media sosial, memanfaatkan program afiliasi hingga menggunakan AI untuk menciptakan promosi yang lebih menarik. Namun, teknologi hanya alat pendukung. Kualitas produk, kreativitas, pelayanan, dan kepercayaan konsumen tetap menjadi faktor penting dalam keberhasilan sebuah usaha. Nah, mendengar, itu tadi segala rangkaian informasi dalam program Ekonomi Digital Pro 1 RRI Merauke ya. Semoga informasi ini dapat membawa wawasan dan menginspirasi masyarakat untuk memanfaatkan peluang ekonomi digital secara bijak dan juga produktif. Dan demikian juga ya rangkaian informasi dalam program Ekonomi Digital hari ini. Kita telah menyimak berbagai peluang era digital, mulai dari pemasaran afiliasi, peran layanan pos dalam mendukung perdagangan, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk membantu UMKM meningkatkan penjualan. Dan semoga informasi yang kami hadirkan dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua ya untuk semakin bijak, kreatif, serta produktif dalam memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Demikian, saya pamit undur diri dari program ini ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Merauke. Masih ada beragam hiburan dan juga informasi lainnya untuk Anda yang sayang tentunya untuk dilewatkan ya. Sampai jumpa di program Ekonomi Digital berikutnya. Selamat menjalankan aktivitas, salam sehat, dan sukses selalu untuk kita semua. Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, kita saat ini berada di pukul 16 lewat 1 menit untuk waktu Indonesia Timur, di mana saatnya kami sampaikan satu pengumuman berikut ini dalam ruang layanan masyarakat. Pengumuman berikut ini berasal dari PLN, disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Terima kasih. Baik, demikian saja pendengar satu pengumuman yang dapat kami sampaikan di sore hari ini. Terima kasih atas waktu Anda menyimak pengumuman yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya, selama kurang lebih 55 menit ke depan, kami akan menemani sore hari Anda dengan beragam lagu pilihan yang telah kami siapkan. Semoga terhibur. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di frekuensi favorit Anda, 94,8 MHz. Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Merauke sore ini.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nasconino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Di sinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Merauke sore ini.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Tapi tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan

0: Atas kusta menghadap.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik, benar, masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Dan di sore hari ini kita kembali berjumpa dalam Cek Fakta. Untuk edisi sore hari sudah kami siapkan ya dua informasi untuk Anda. Informasi ini kami kutip melalui portal berita komdigi.go.id. Di mana untuk informasi yang pertama terkait dengan Kemendikbud akan larang guru punya barang mewah. Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang menampilkan infografis yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbud. Pada infografis tersebut tertulis Kemendikbud akan larang guru membeli barang branded mewah dan dilanjutkan dengan keterangan karena dinilai tidak pantas. Faktanya, klaim menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud akan melarang guru memiliki barang mewah adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan aturan atau pernyataan resmi Kemendikbud ataupun KPK yang melarang guru membeli atau memiliki barang bermerek maupun barang mewah. Ketentuan yang ada lebih menitikberatkan pada larangan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan serta potensi konflik kepentingan, khususnya pemberian dari murid atau orang tua murid. Dengan demikian, narasi tersebut keliru karena memelintir ya ketentuan mengenai gratifikasi dan konflik kepentingan menjadi larangan kepemilikan barang mewah oleh guru. Untuk informasi yang kedua terkait dengan SBY menulis surat wasiat untuk keluarga di rumah sakit. Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan foto dengan narasi Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa dikenal SBY menuliskan surat wasiat untuk keluarga. Dalam foto itu tampak SBY terbaring di ranjang rumah sakit. Selain itu terdapat foto surat tulisan tangan dengan logo Garuda di pojok kiri.

0: Sampai jumpa di Cek Fakta edisi berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: aja dah.
1: Yakin, Din?
0: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
0: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Baik benar, saat ini kita sedang berada di pukul 17:23 waktu Indonesia Timur. Dimana sesaat lagi akan berakhir ya jam dinas siaran saya di hari ini, di hari Jumat ya, di tanggal 9 Oktober 2026. Nah, sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar, ada satu informasi terakhir yang akan saya update-kan untuk Anda, dan semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Informasi regional berikut ini berasal dari Merauke, di mana DLH atau Dinas Lingkungan Hidup Merauke pantau kualitas udara real time. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke turut memantau kondisi kualitas udara sebagai bagian dari upaya mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke, Dominikus Catur, mengatakan pihaknya memiliki satu alat pemantau kualitas udara yang berada di kantor Bupati Merauke. Dominikus menjelaskan alat tersebut dapat memantau kualitas udara secara real time dan hasil pemantauannya dapat langsung terhubung ke pusat. Kondisi kualitas udara ditampilkan melalui indikator warna, mulai dari warna hijau, kuning, hingga merah sesuai kondisi udara yang terpantau. Menurutnya, keberadaan alat pemantau tersebut penting untuk mengetahui kondisi kualitas udara di Kabupaten Merauke, khususnya ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Namun, Dominikus menegaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup tidak secara langsung membidangi persoalan hutan. Ia berharap ke depannya, pemerintah pusat dapat membantu menambah alat pemantauan kualitas udara di Kabupaten Merauke. Dengan semakin banyak titik pemantauan, kondisi udara dapat diketahui dengan lebih baik sebagai bagian dari upaya mengantisipasi dampak kebakaran hutan terhadap kualitas udara. Baik pendengar, itu tadi informasi di mana DLH atau Dinas Lingkungan Hidup Merauke pantau kualitas udara secara real time, di mana saat ini wilayah Merauke memiliki satu alat ya untuk pemantauan yang terletak di kantor Bupati Merauke, dan pemantauannya dapat dilakukan secara real time atau secara langsung ya pendengar, dan data-datanya langsung terhubung ke pusat. Baik, demikian saja pendengar, satu informasi ini sebagai informasi penutup ya kebersamaan kita di hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang telah menemani saya di jam dinas siaran saya dari pukul 11 tadi hingga di pukul 17:30 waktu Indonesia Timur nanti. Nah, ada satu informasi lagi ya, terkhususnya bagi umat muslim. Sebelum saya pamit undur diri, saya ingin menyampaikan ya untuk umat muslim, di mana nanti azan maghrib jatuh pada pukul 17:36 waktu Indonesia Timur. Nah, sembari menanti azan maghrib, kami juga akan hadirkan lagu-lagu religi islami, terkhusus buat umat Islam ya tentunya. Baik pendengar, demikian saja saya Yugian Riansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan sampai jumpa kembali di jam dinas siaran saya berikutnya. Untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Agus Arianto. Selamat sore dan sampai jumpa.

adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41.

cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173.

Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hadid ayat 4.

Jangan pernah berhenti untuk terus selalu berusaha, karena sebuah hasil akan hadir dengan sendirinya sesuai usaha yang dilakukan.

Pendengar manapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Ya, senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian ya di siaran pada malam hari ini hingga tutup siaran nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah di pukul 18.13 menit. Lagu-lagu hiburan dan juga informasi masih akan coba kami hadirkan di ruang dengar Anda. Khususnya juga untuk Anda nanti ya di program Ngobras ya, kami akan hadirkan narasumber kita ya, dan malam hari ini kita akan kedatangan salah satu tim futsal ya yang ada di wilayah Kota Merauke, pendengar. Dan untuk Anda juga yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke ataupun juga dimanapun itu ya yang bisa mendengarkan siaran kami, pastikan Anda tetap di 94,8 MHz. Karena siaran kami ya Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui terestrial, pendengar. Dan juga untuk Anda, untuk memperbarui informasi-informasi di ruang dengar Anda pun, ya Anda bisa membacanya langsung ya di laman rri.co.id. Dan lagu-lagu hiburan, coba akan kami hadirkan untuk Anda di saat ini. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang lutut aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu nggak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan nggak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh nggak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, nggak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ya, peningkat Anda masih di hiburan lagu-lagu dan juga informasi. Dan kali ini ya, sudah di pukul 18.38 menit, kami sampaikan ruang informasi untuk Anda. Ya, informasi berasal dari Yayasan Persekolahan Pendidikan Katolik Kabupaten Merauke, SMP YPPK Yohanes 23 Merauke. Ya, disampaikan sehubungan dengan rencana pelaksanaan kegiatan penanaman mangrove di pesisir pantai Yobar 1 yang semula dijadwalkan pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-50 SMP YPPK Yohanes 23 Merauke. Bersama ini kami menyampaikan bahwa kegiatan tersebut ditunda sampai situasi dan kondisi di Kabupaten Merauke kembali kondusif dan aman. Penundaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada demi menjaga keamanan serta keselamatan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kami juga menyampaikan bahwa jadwal pelaksanaan kegiatan penanaman mangrove selanjutnya akan diinformasikan dan diumumkan kembali setelah situasi dinyatakan kondusif.

0: Ya, selanjutnya informasi dari Jurusita. Pada Pengadilan Negeri Merauke atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 73 garing PDT TTG garing 2026 garing PNMRK telah memberitahukan kepada Muksin alias Muksin Oneng bertempat tinggal dahulu beralamat di RT 18 RW 4 Desa Win Asri Distrik Jagebob Kabupaten Merauke sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor 73 garing PDT TTG garing 2026 garing PNMRK tanggal 5 Oktober 2026 antara Suster M. Francesca PRR alias Lucia Corcleo Fernandez sebagai penggugat melawan Muksin alias Muksin Oneng dan kawan-kawan sebagai tergugat. Informasi selanjutnya masih dari Jurusita pada Pengadilan Negeri Merauke atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 75 garing PDT TTG garing 2026 garing PNMRK telah memberitahukan kepada Muksin alias Muksin Oneng bertempat tinggal dahulu beralamat di RT 18 RW 4 Desa Win Asri Distrik Jagebob Kabupaten Merauke sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor 75 garing PDT TTG garing 2026 garing PNMRK tanggal 5 Oktober 2026 antara Suster M. Francesca PRR alias Lucia Corcleo Fernandez sebagai penggugat melawan Muksin alias Muksin Oneng dan kawan-kawan sebagai tergugat. Ya itu dia pendengar informasinya untuk Anda di malam hari ini. Dan pastikan ya Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja, bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil, bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. audiolibrary.rri.co.id. Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Indonesia dengan Warta Berita Gempa Papua, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya kebakaran lahan 17 hektar tunas sawah Erma Group perkuat penanganan di Papua Selatan. Persipura bidik kemenangan atas Ran Nusantara FC. Selain dua topik tersebut, Warta Berita malam ini kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik dan kami akhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. Polres Jayawijaya kembali mengungkap kasus kejahatan jalanan dengan menangkap seorang residivis pencurian dengan kekerasan di kawasan Transkimbim Wamena. Berikut laporan Arfianti Marbun dari Wamena.
1: Tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polres Jayawijaya menangkap seorang residivis kasus pencurian dengan kekerasan atau curas berinisial WK di kawasan Lipi, Jalan Transkimbim, Wamena pada Senin kemarin. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat informasi masyarakat bahwa pelaku sedang mengonsumsi minuman keras di sekitar lokasi. Sebelumnya, tim melaksanakan apel pengecekan yang dipimpin Kanit Pidum Ibda M. Torit Basori, SHMH, untuk memastikan keselamatan personel dan penerapan SOP penggunaan senjata api. Saat didatangi petugas, pelaku sempat berusaha melarikan diri, namun berhasil diamankan tanpa perlawanan berarti. Dari hasil pemeriksaan awal, WK diduga terlibat dalam sejumlah aksi curas, diantaranya di Jalan SD Percobaan pada 6 Agustus, Jalan Transkimbim pada 25 Agustus, serta Jalan Diponegoro Ahmad Yani pada 31 Agustus 2026. Kasat Reskrim Polres Jayawijaya Ibtu Marcelino Harumambi SHMH mengatakan penangkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian mempersempit ruang gerakan pelaku kejahatan jalanan. Polisi kini masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan dan kemungkinan TKP lainnya. Polres Jayawijaya juga mengapresiasi masyarakat yang aktif memberikan informasi terkait keberadaan pelaku maupun potensi gangguan keamanan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Saudara, tunas sawah Erma Group terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah perkebunan kelapa sawit mereka di Papua Selatan. Kekeringan ekstrim akibat fenomena El Nino memicu kebakaran yang berdampak pada areal perkebunan dengan luas lahan terbakar mencapai 17 hektar. Berikut laporan Yohanes Degoden dari RRI Bovendigul.
2: Fenomena iklim global El Nino yang melanda wilayah Papua Selatan selama lebih 4 bulan terakhir telah memicu gelombang kekeringan ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam satu dekade terakhir. Vegetasi yang kering, kerontang serta tiupan angin kencang menciptakan instabilitas lingkungan yang menempatkan kawasan ini, termasuk area pemukiman masyarakat dan area konsesi perkebunan PT Tuna Sabah Erma A, inti usaha dari TSE Group, dalam status siaga merah, ancaman kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, satu-satunya akses jalan Trans Papua yang menghubungkan Kabupaten Bovendigul dan Kabupaten Merauke melintas langsung di areal perkebunan PT TSEA, dan tingginya mobilitas publik di jalur strategi ini menimbulkan risiko kelalaian manusia seperti membuang puntung rokok sembarangan yang dapat memicu kebakaran hebat dalam hitungan detik. Berdasarkan pantauan lapangan dan fakta di lapangan, titik-titik api awal umumnya bermula dari luar batas hak guna usaha perkebunan kelapa sawit PT TSEA yang dengan cepat merambat ke dalam wilayah perkebunan perusahaan, melahap sebagian tanaman sawit produktif maupun tanaman sawit muda yang menjadi tumpuan investasi jangka panjang. Total kerugian mencapai kurang lebih 2.000 tanaman sawit yang terbakar dengan areal terbakar seluas 17 hektar. Sementara itu, warga yang berada dekat dengan titik lokasi kebakaran menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap pihak perusahaan yang sudah dapat cepat hadir di sekitar pemukiman warga untuk penanggulangan darurat yang sigap melindungi kampung dan fasilitas umum. Hal itu seperti yang disampaikan Isak Yawotem, masyarakat Kampung Naga.
3: Dari mana-mana, atap tebal dari sini sampai minta bantuan kepada susah bagaimana cara untuk upayakan bisa atau meredakan asap ini di sekitar badan sekalian. Itu yang saya merasakan sangat sulit sekali buat kita.
2: Pihak perusahaan TSE Group sejak awal musim kemarau pada bulan Mei lalu, langkah mitigasi preventif telah digalakan perusahaan secara konsisten melalui sosialisasi aturan hukum dan pencegahan karhutlah oleh tim sustainability, tim humas dan tim panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja kepada karyawan di setiap unit usaha perkebunan milik TSE Group dan termasuk masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Sementara itu, pihak perusahaan juga menyampaikan himbauan terbuka dan undangan kolaborasi kepada pemerintah daerah, instansi terkait serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal mitigasi karhutlah, meredam spekulasi yang tidak berdasar dan memprioritaskan keselamatan serta kelestarian lingkungan hidup di Papua Selatan. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, dari Bovendigul kita menuju ke Nabire. Komando Distrik Militer 1705 Nabire secara resmi menempati gedung markas baru yang berlokasi di ex-gedung KNPI Kota Lama Nabire, Papua Tengah. Pemanfaatan gedung tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja TNI Angkatan Darat. Selengkapnya, Robi Vanindi dari RRI Nabire.
4: Dandim 1705 Nabire, Letkol Arhanud Dwi Pawanto, dalam arhannya pada syukuran penempatan markas yang baru bertempat di ex-kantor KNPI Kota Lama Nabire, Kamis 8 Oktober 2026, menyampaikan bahwa pemanfaatan aset ex-KNPI merupakan bentuk efisiensi dan sinergi yang baik antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas keamanan serta mempermudah akses pelayanan masyarakat yang membutuhkan koordinasi dengan pihak militer. Dengan fasilitas yang lebih memadai di lokasi baru, jajaran Kodim 1705 Nabire berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan prajurit serta mempererat silaturahmi dan kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah Papua Tengah. Syukuran penempatan gedung baru ini dihadiri oleh jajaran TNI, tokoh masyarakat, serta jajaran pemerintah daerah dan para tamu undangan lainnya. Gedung ex-KNPI yang telah direnovasi tersebut kini siap difungsikan sebagai pusat kendali operasional pelayanan administrasi dan koordinasi keamanan teritorial.
5: Pertama, sudah mulai dikembangkan, dan nanti akan di sini ada koran 29 mangrove yang tempatnya di Makini yang akan menggunakan kantor koran, sehingga koran harus bergeser ke Kodim, dan Kodim harus cari tempat baru, kejuruhan dari Pak Bupati, kemudian dari rekan-rekan KNPI, support kami sehingga boleh menggunakan kantor KNPI yang dari Kota Lama ini. Gedung KNPI ini merupakan fasilitas negara dan akan digunakan sementara oleh Kodim. Tentunya kita akan berkomitmen dalam menjaga dan merawat menggunakan fasilitas ini yang bertanggung jawab.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari dalam menyampaikan sambutan Bupati Nabire Mesak Magai menegaskan bahwa keberadaan markas baru Kodim 1705 Nabire diharapkan tidak hanya menjadi sarana penunjang kinerja TNI, tetapi juga menjadi simbol komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam membangun Nabire. Peran TNI, khususnya Kodim 1705 Nabire, sangat vital dalam menciptakan rasa aman serta mengawal program-program pembangunan. Untuk itu, pemerintah bersama TNI harus membangun sinergi yang kuat dengan seluruh elemen, baik tokoh agama, tokoh adat, maupun masyarakat luas.
6: Saya berharap kepada seluruh anggota Kodim 1705 Nabire dapat menjadikan kantor ini sebagai tempat untuk semakin meningkatkan kinerja, disiplin, tanggung jawab, profesionalisme, loyalitas, dan integritas dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan sebagai pelindung masyarakat. Saya berpesan untuk terus menjaga semangat dengan moto bersama rakyat TNI kuat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kedekatan dengan masyarakat harus terus dibangun melalui komunikasi, pelayanan, kepedulian, dan kehadiran nyata di tengah-tengah masyarakat yang kita cintai.
4: Acara syukuran gedung baru yang digelar secara hikmat diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada para pemenang lomba jurnalistik dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81 tahun 2006 yang digelar oleh Kodim 1705 Nabire. Pengumuman pemenang lomba jurnalistik ini menjadi momen penting untuk mengapresiasi peran awak media dalam menyajikan informasi yang edukatif, objektif, dan membangun bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Robi Vanindi melaporkan.
0: Saudara pendengar, Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Festival Kalimaro 4 resmi ditutup dengan mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini dinilai menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah, gereja, dan tokoh adat dalam mendorong pembangunan sekaligus melestarikan budaya di wilayah Papua Selatan. Berikut laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
7: Festival Kalimaro dinilai tidak hanya menjadi sebuah kegiatan budaya, namun menjadi bagian dari pembinaan generasi muda agar mampu mengembangkan berbagai kegiatan positif dan kreatif di daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan, Paskalis Prayitno, mengatakan keberhasilan pelaksanaan Festival Kalimaro menunjukkan pentingnya kolaborasi tiga unsur, yakni pemerintah, gereja, dan masyarakat adat. Kolaborasi tersebut dinilai perlu untuk terus diperkuat dalam berbagai program pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan di Papua Selatan. Ia meyakini keterlibatan masyarakat, agama, dan adat secara bersama-sama akan mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan di daerah.
8: Keberhasilan event ini merupakan contoh kolaborasi terbaik. Kolaborasi pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Papua Selatan dan pemerintah Kabupaten Merauke, dengan gereja yang dalam hal ini diwakili oleh Pastor Paroki Hati Kudus Wendu dan seluruh teman-teman. Dan juga dari tokoh adat yang pada hari ini dengan luar biasa telah memberikan kolaborasinya, telah memberikan kerjasamanya.
7: Sementara Festival Kalimaro Kabupaten Merauke terpilih masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Ketua Panitia Festival Kalimaro 4, Willy Brodus Yayu Mahuse, mengatakan selama pelaksanaan, Festival Kalimaro tidak hanya menghadirkan beragam atraksi budaya, seni, dan ekonomi kreatif, namun juga mampu menarik antusiasme masyarakat dan wisatawan. Pihaknya mencatat jumlah pengunjung selama pelaksanaan mencapai 12.500 orang yang juga melibatkan lebih dari 112 pelaku UMKM dan ekonomi kreatif lokal.

0: Berhasilan Festival Kalimaro tidak lepas dari dukungan pemerintah, gereja, tokoh adat, serta seluruh masyarakat. Ia menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan festival. Beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya penguatan fasilitas pendukung, penataan lokasi kegiatan, dukungan alokasi dana OTSUS secara langsung untuk Festival Kalimaro, serta penetapan peraturan daerah mengenai kalender kegiatan. Seluruh rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bersama untuk meningkatkan kualitas Festival Kalimaro sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Saudara, Akademi Teknik Biak Numfor resmi melaksanakan upacara wisuda ahli madya jenjang Diploma 3 Angkatan ke-13. Sebanyak 17 wisudawan dan wisudawati dari jurusan Manajemen Informatika mengikuti prosesi wisuda tersebut. Berikut laporan Ririn Arini dari RRI Biak.
2: Akademi Teknik Biak resmi menggelar upacara wisuda ahli madya jenjang Diploma 3 D3 Angkatan ke-13 yang diikuti oleh 17 wisudawan dan wisudawati. Jurusan Manajemen Informatika berlangsung di KSL Ballroom Biak pada pekan lalu. Kegiatan ini menjadi momen bersejarah sekaligus bukti keberhasilan lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan Yayasan Manfaatlak ini melewati berbagai tantangan untuk melahirkan lulusan yang siap berkontribusi di era transformasi digital. Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarer Kapisa mewakili pemerintah daerah menekankan kehadiran lulusan bidang manajemen informatika memiliki peran sangat strategis di tengah era transformasi digital yang sedang berlangsung, di mana penguasaan teknologi informasi menjadi kunci utama kemajuan daerah.
3: Kehadiran lulusan diploma bidang manajemen informatika di Kabupaten Biak Numfor saat ini sangatlah penting. Kita sedang berada di era transformasi digital di mana penguasaan teknologi informasi menjadi kunci utama pembangunan daerah. Saat ini hari ini saudara untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk banyak orang. Itulah pendidikan-pendidikan baru. Iya. Sebagai ahli madya, saudara-saudara dipadu dengan keahlian praktis dan teknis yang sangat dibutuhkan oleh pasar kerja maupun dalam sektor pemerintahan. Status lulusan ini bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan gerbang awal untuk mengaplikasikan ilmu demi kemajuan masyarakat Biak Numfor. Jadilah pelopor inovasi digital yang mampu menciptakan lapangan kerja yang baru di tanah Papua.
2: Sementara itu, Direktur Akademi Teknik Biak Numfor, Rahman Daud Wasalamoni, dalam laporannya menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas terlaksananya wisuda ini setelah sempat tertunda beberapa waktu. Ia mengakui perjalanan tidak mudah, namun berkat semangat civitas akademika serta dukungan LL Dikti, berbagai tantangan dapat diatasi.
4: Ketika sudah di masyarakat nanti, ciptakan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara, dan selalu menjunjung tinggi nama baik Almarhum. Kebesaran nama baik dan prestasi saudara-saudara akan menjadi kebesaran Almarhum.
2: Pemerintah Biak Numfor juga memberikan apresiasi besar kepada Yayasan Manfaatlak dan Akademi Teknik Biak yang konsisten mencetak sumber daya manusia unggul dan berkarakter di bidang teknologi serta memperkuat kemitraan demi percepatan pembangunan daerah. Ririn Arini melaporkan.
1: Saudara pendengar dan pemirsa, berikut kita beralih ke berita olahraga. Saudara, Persipura Jayapura berambisi mempertahankan tren positif kemenangan saat menghadapi Rans Nusantara FC dalam lanjutan pekan kelima Pegadaian Championship 2026-2027. Berikut laporan Naudi Kesaulia dari RRI Jayapura.
5: Persipura Jayapura siap mengamankan poin penuh di markas sendiri saat berjumpa dengan tim tamu Rans Nusantara FC dalam lanjutan pekan kelima Pegadaian Championship musim 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat malam. Bermodalkan kemenangan sebelumnya, pasukan Regi Aditya ingin melanjutkan tren positif itu meskipun tanpa sejumlah pemain pilar. Dikatakan Regi, untuk meraih 3 poin, ia telah mempersiapkan berbagai upaya permainan yang terbaik lantaran tidak akan mudah untuk menghadapi tim tamu tersebut.
6: Memang ada beberapa pemain yang belum bisa bermain sampai hari ini. Boa Salosa, Ruben Sanadi, Ramai Rumakik, Hakim, dan juga Lazarus Sinim yang di pertandingan terakhir terkena kartu merah. Tapi itu nggak mengurangi semangat kami untuk bisa mengamankan 3 poin penuh besok melawan Rans. Ya, saya melihat bahwa championship ini adalah liga profesional, jadi terkadang ada memang tim-tim yang tidak bisa meraih poin penuh di setiap pertandingan. Kami tetap mewaspadai bagaimana kolektivitas dari Rans, bagaimana mereka menyerang, bertahan. Kami sudah mempersiapkan dengan staf pelatih dan juga tim analis untuk bagaimana melakukan kontra strategi. Jadi kami akan memberikan permainan yang atraktif besok, karena itu bentuk hormat dan respek kami kepada tamu kami. Ya, kami sudah mempersiapkan secara khusus, mensimulasikan beberapa skenario di beberapa hari terakhir ini. Jadi kita tunggu saja kejutannya. Kita akan coba untuk meresponi bagaimana game plan yang akan dilakukan oleh Rans besok.
5: Sementara gelandang bertahan Bima Ragil bersama rekan-rekannya menyatakan kesiapan penuh untuk melawan Rans Nusantara demi mendapatkan poin penuh, meski lawannya itu juga memiliki modal menang besar di pertandingan sebelumnya melawan PSBS Bia.
7: Ya, mungkin untuk pemain kita sudah sepakat untuk bertahan besok. Kita akan berusaha semaksimal mungkin buat mengejar 3 poin dan tidak menutup kemungkinan kita juga respect terhadap lawan. Semoga pertandingan besok berjalan menarik dan 3 poin buat Persipura.
5: Diketahui tim berjuluk Mutiara Hitam saat ini berada di peringkat ke-6 klasemen, mengantongi 4 poin dari 2 hasil imbang, 1 kekalahan dan 1 menang. Sedangkan lawannya berada di posisi ke-3, mengantongi 7 poin dari 2 kali menang, 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Nalik Saulia melaporkan.
1: Dan saudara pendengar, sekian Warta Berita Gema Papua untuk edisi malam ini, Jumat 9 Oktober 2026. Saya Ida Susilowati mengucapkan terima kasih dan mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
5: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Dengar Anda masih di Pro 1 RR Imbro, oke? Setelah tadi ya, Anda ikuti Warta Berita Gema Papua. Nah, pendengar, di malam hari ini sudah di pukul 19.29. Dan untuk Anda juga yang baru saja ya mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Karena malam hari ini ya masih akan ada informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan lagu-lagu hiburan dan juga informasi ya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Kakak, bisa tolong saya, Kak?
1: Mice, ada apa?
0: Kakak, saya baru habis kopi darat dengan sapu teman FB.
1: Oh, kopo pacar. Kenapa?
0: Itu, teman dia foto profil di FB sama kayak artis Korea. Waktu ketemu, dia su opa-opa. Baru dia bilang dia jatuh cinta sama saya pada pandangan pertama.
1: Mice, kopo seragam masih putih biru. Belu putih abu-abu. Untung itu opa tidak culik ko.
2: Oh, no.
0: Itu sudah, lain di FB, lain di dunia nyata. Sapu jantung seperti mau putus.
1: Si, Mice, di medsos, orang bisa tipu dengan foto, rayuan manis. Kok mau lari ikut karena kok kira artis? Padahal orang jahat. Sekolah yang betul, supaya masa depan jelas.
3: Gunakan media sosial dengan cerdas, supaya tidak menjadi korban kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: aja ngari to lele kaya cah petuk wae mbok balik cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Saat ini sudah di pukul 20 lebih 2 menit. Dan selanjutnya kami hadirkan drama radio produksi RRI Gunung Sitoli ya, dengan judul Cinta di Balik Pintu. Selamat mendengarkan.
1: Cinta di Balik Pintu. Kisahku yang sangat menyedihkan, yang mana aku dikhianati oleh suamiku sendiri. Kisahku ini berawal saat aku menerima asisten rumah tangga yang mau bekerja di rumahku. Saat itu aku sangat percaya padanya, namun malapetaka itu datang menghampiriku. Apakah aku terlambat atau tidak untuk menyadarinya? Bu Sari, sini.
2: Ada apa, Bu Joni?
1: Coba lihat, Bu Dian. Kayaknya punya pembantu deh.
2: Yang mana? Apa yang lagi jemur kain itu?
1: Iya, yang pakai daster itu.
2: Oh iya juga ya. Apa pembantunya cantik?
1: Kalau cantik bisa bahaya.
2: Nanti aku tanya sama Bu Dian ya saat masuk kerja.
1: Oh iya, kamu kan teman kantornya.
2: Nah itu dia.
1: Jangan lupa ya, kabarin aku kalau ada jawabannya.
2: Siap. Ya sudah ya, aku mau lanjut jemur kain dulu.
1: Iya, silakan.
2: Abang pulang jam berapa hari ini?
3: Agak malam, Dek. Sekitar jam 10 nanti.
2: Yang jemput anak-anak siapa dong?
3: Kan ada Putri nanti yang jemput.
2: Oh iya, hampir lupa aku, Bang.
3: Ya sudah, Abang mau berangkat kerja dulu ya.
2: Bu, ini bekal Bapak. Tertinggal. Oh iya, terima kasih, Putri.
4: Iya, Bu. Sudah kewajiban saya.
2: Bang, ini bekalnya kelupaan. Untung diingatkan sama Putri.
3: Oh iya, hampir saja. Abang berangkat dulu ya.
2: Pagi, Bu Dian. Bu Sari, selamat pagi. Ada apa ini? Kelihatannya bahagia sekali.
5: Minggu depan aku ikut bos keluar kota.
2: Oh ya, selamat ya,
5: Bu Dian.
2: Iya, kenapa Bu Sari?
5: Di rumah ada siapa saja?
2: Aku sama suami ada juga anak-anak.
5: Lah, kemarin saya lihat siapa dong? Gak mungkin anak kamu cepat gedenya.
2: Oh, maksud kamu yang kerja?
5: Iya, apa itu yang kerja sama kamu?
2: Oh iya, Bu Sari, namanya Putri, janda anak 5.
5: Apa? Gak bahaya itu?
2: Enggak lah, ini aman, mukanya juga gak cantik-cantik amat lah. Apalagi dia punya anak 5, mana mungkin suamiku tergoda padanya. Sekelas kita ini ditinggal, ya gak mungkin lah.
5: Iya dong, kita ini kan cantik, sudah kerja, serta mandiri lah. Mana mungkin suami-suami kita hianati kita.
2: Bener banget itu. Lagian kan aku cari yang kerja hanya untuk bantu-bantu aku dan anak aku. Sebenarnya kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah, tapi kita juga ada karir yang harus kita jaga. Kalau enggak, kita enggak dapat uang kan?
5: Setuju. Sebelum nikah pun kita sudah kerja. Yang penting kamu jangan lalai juga ya. Hati-hati loh, sekarang banyak pelakor.
2: Aman kok, soalnya akhir-akhir ini aku sudah tidak sanggup lagi cuci baju, setrika, apalagi pelantai. Dengan tugas kita yang makin menumpuk ini, apa enggak sakit-sakit badan ini pulang-pulang? Rumah berantakan.
5: Benar juga itu. Yang penting, Bu Dian, wajib cek-cek juga kerjanya. Jangan nanti malah nyusahin kamu. Beda sama aku, masih belum sanggup bayar asisten rumah tangga. Uangku habis bayar ini itu. Tapi suatu saat nanti aku juga maulah enak kayak kamu.
2: Siap, Bu Sari. Makasih ya perhatiannya. Suatu hari nanti Bu Sari pasti bisa juga menemukan asisten rumah tangga seperti aku.
5: Dengan senang hati. Aku pergi dulu ya. Mau nyusun laporan untuk keluar kota.
2: Selamat ya.
5: Makasih.

0: Saat menjelaskan pada Bu Sari, aku bangga karena aku punya asisten.
1: Bu Putri, minta tolonglah buatkan kopi dulu.
0: Iya, Pak, sebentar.

0: Ini Pak kopinya. Ini juga saya sudah goreng pisang.
1: Oh ya? Wah enak nih. Dapat dari mana pisangnya?
0: Di belakang rumah Pak. Banyak pisang yang masak. Buah jambu batu sama jeruk pada berjatuhan Pak. Jadi saya kumpulkan. Semua pada masak-masak loh Pak.
1: Oh ya? Sudah lama juga nih saya tidak bersih-bersih pekarangan belakang. Baiklah, terima kasih ya Bu Putri.
0: Panggil Putri saja, Pak. Kayak kelihatan tua kalau dipanggil ibu-ibu.
1: Oh iya ya, maaf ya.
0: Tidak masalah, Pak. Saya ke belakang dulu ya, Pak.
1: Oke, oke. Juga ya.

0: Putri, kamu dari mana? Habis tidurkan si Mira, Bu. Kok penampilan kamu kayak gini? Maaf, Bu. Tadi Mira merengek untuk ditidurkan. Jadi ya, saya tidurkan, Bu.
1: Lain kali kamu jangan berpakaian seperti ini.
0: Iya, Bu.
1: Malu sama suami saya.
0: Maaf, Bu. Lain kali saya hati-hati lagi, Bu.
2: Entah kenapa, malam itu aku curiga sama Putri. Malam itu aku benar-benar terkejut. Yang mana asisten rumah tangga yang sudah aku percayai perlahan mulai menaburkan racun dalam hidupku. Aku mulai cek CCTV yang sudah kupasang jauh sebelum Putri masuk ke rumahku. Dan betapa terkejutnya aku melihat Putri mencoba merayu anak-anakku dan suamiku, melayani, menyayangi anak-anakku. Aku tersentak kaget. Aku tersadar selama ini aku terlalu sibuk hingga suamiku dan anakku nyaman bersama Putri. Ya, dulu aku berprasangka kalau Putri janda anak lima dan berpenampilan buruk. Perlahan aku sadari kalau Putri mulai berdandan dan mendekati suamiku. Akankah aku terlambat atau aku benar-benar terlambat menyadari hal ini? Aku segera mandi dan masuk ke kamar anak-anak. Aku menangis sedih kalau hal ini tidak aku sadari. Mungkin aku dan anak-anakku serta suamiku akan jauh dariku. Pagi hari, aku siapkan bekal suami dan anak-anakku. Tak kuberi kesempatan Putri melayani suamiku dan anak-anakku. Sebulan berlalu, sejak kejadian itu, aku membulatkan tekad memecat Putri. Meskipun anak-anakku menangis dan suamiku marah. Namun, dengan merubah sikapku, lebih lembut dan peduli, akhirnya mereka luluh memelukku dan aku pun menangis sambil minta maaf pada suamiku. Aku hampir kehilangan semuanya. Kalau saat itu aku tidak pulang, mungkin hari ini aku tidak bisa melihat mereka lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau menyadarkanku. Suamiku tidak memandang fisik, namun siapa yang ada bersamanya, maka perlahan rasa itu akan tumbuh. Hari-hari aku lalui lebih baik lagi. Aku berangkat kerja bersama suamiku dan anak-anakku. Dan pulang bersama, kegiatanku di luar rumah, bersama teman-temanku, semampuku mengurangi. Aku ingin lebih fokus pada keluargaku.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah di pukul 20:21. Ya, kami coba berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi Kementerian Haji dan Umroh bersama Kementerian Dalam Negeri bekerja sama memadankan data calon jemaah haji. Ya, pemadanan data ini dilakukan guna mencegah kecurangan dalam antrian haji. Ya, dikatakan oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, saya percaya kalau data ini sudah klop, ya sudah terpadu dengan baik, tentu tidak akan ada lagi upaya-upaya, permainan-permainan, akal-akalan agar bisa berangkat lebih cepat. Ya, dikatakan dia memberi contoh terkait kecurangan yang terjadi dalam data keberangkatan haji. Salah satu contohnya, pernah ada jemaah yang mengubah usia agar masuk prioritas antrian. Ya, bahkan ada pula memanipulasi data penggantian keberangkatan calon jemaah yang meninggal, mengingat calon jemaah yang telah meninggal bisa digantikan oleh ahli warisnya. Karenanya, Kementerian Haji bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri guna memadukan data sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu atau SISKOBAT. Begitu pula data kependudukan dan pencatatan sipil. Ya, dengan cara ini pemerintah memastikan seluruh informasi terkait identitas selaras dengan kondisi dan identitas sebenarnya, mulai dari nomor induk kependudukan, domisili terkini sampai ahli waris. Ya, Kemenhaj memastikan proses sinkronisasi bersifat administratif dan tidak mengubah atau menggeser nomor antrian. Ya, hal ini juga termasuk estimasi tahun keberangkatan. Jamaah juga tidak perlu repot melakukan proses pengurusan. Ya, hal itu dikarenakan proses pemadanan berjalan secara otomatis di belakang layar. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan surat edaran bersama. Ya, surat edaran bersama ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menhads Kementerian Haji Muhammad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Sakmo Sakso Harbuwono, pendengar. Ya, itu dia informasinya terkait dengan Kementerian Haji dan Kemendagri kerjasama padankan data cegah kecurangan antrean haji.

Anda sedang mendengarkan esensi buku, ringkasan novel Anak Semua Bangsa, karya Pramudia Anantatur. Anak Semua Bangsa mengambil latar belakang pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda, yang sekarang menjadi Indonesia. Kisahnya dimulai dengan kelahiran Minke, seorang anak muda keturunan Jawa yang cerdas dan penuh semangat. Minke diberi pendidikan oleh ayahnya, yang seorang petugas perkebunan kopi Belanda. Ia mengajarkan Minke bahasa Belanda dan memberinya buku-buku yang akan membentuk pemikiran kritisnya. Dalam perjalanannya, Minke bertemu dengan Nyai Ontosoro, seorang wanita Jawa yang memiliki pengaruh besar dalam hidupnya. Nyai Ontosoro adalah pemilik perkebunan dan merawat Minke sebagai anak angkatnya. Ia juga memiliki hubungan dengan Robert Melema, seorang Belanda yang memainkan peran penting dalam plot cerita. Minke menunjukkan bakat menulis yang luar biasa dan memulai karirnya sebagai penulis. Ia menjadi penerbit majalah Matahari yang membahas isu-isu sosial dan politik yang relevan pada saat itu. Melalui majalahnya, Minke mengkritik kebijakan kolonial dan mendukung gerakan nasionalis Indonesia. Salah satu aspek yang mencolok dalam novel ini adalah dinamika hubungan antara Minke dan Annelies, seorang gadis Belanda yang ia cintai. Hubungan mereka melibatkan perjuangan besar, mengingat perbedaan budaya, agama, dan ras yang mendalam di masa kolonial. Konflik tersebut mencerminkan kerumitan dan konsekuensi dari kolonialisme. Novel ini juga menyoroti konflik sosial dan politik yang terjadi di Hindia Belanda saat itu. Ketidakpuasan rakyat pribumi terhadap penjajahan Belanda dan tuntutan mereka untuk keadilan dan hak-hak yang setara menjadi tema utama dalam cerita. Melalui karakter Minke dan majalah Matahari, Pramudia menggambarkan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Pada saat yang sama, novel ini juga memunculkan kritik terhadap budaya feodal dan sistem perkawinan yang mengikat perempuan dalam tradisi. Nyai Ontosoro, seorang tokoh kuat dalam novel ini, melambangkan perjuangan perempuan untuk meraih kebebasan dalam keadilan dalam masyarakat yang patriarki. Anak Semua Bangsa menggambarkan kompleksitas hubungan sosial di masa kolonial, termasuk kelas sosial, etnis, agama, dan ras. Novel ini memperlihatkan bagaimana perbedaan sosial mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya dan menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Dalam buku ini, Pramudia juga mengungkapkan pemikiran kritis tentang pendidikan dan kekuasaan ilmu pengetahuan. Minke dan ayahnya adalah tokoh-tokoh yang mempromosikan pentingnya pendidikan dan pengetahuan sebagai sarana untuk membebaskan diri dari penjajahan dan ketidakadilan. Sebagai bagian dari tetralogi Buru, Anak Semua Bangsa adalah karya Pramudia Anantatur yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia. Ia menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan Belanda, memotret dinamika sosial, budaya, dan politik pada masa itu. Penceritaan yang kuat dan karakter-karakter yang kompleks menjadikan novel ini salah satu karya sastra paling penting dalam sejarah Indonesia, serta sebagai cerminan dari semangat perjuangan dan keinginan untuk keadilan dan kemerdekaan.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan kali ini kembali kami berbagi informasi untuk Anda, di mana Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta institusi terkait untuk mewaspadai harga sejumlah komoditas pangan yang mulai naik. Ya, antisipasi perlu dilakukan agar kenaikan harganya tidak memicu inflasi tinggi. Ya, Menkeu menyebut sejumlah komoditas yang sudah menunjukkan kenaikan harga, diantaranya cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan beras. Kenaikan harga disebabkan pasokan yang terbatas akibat penurunan produksi di beberapa daerah sentra. Ya, dikatakan, ya dia meminta agar produksi pangan diperhatikan sesuai permintaan di dalam negeri. Ya, kalau bisa jangan sampai ada kekurangan dan jangan sampai meningkatkan inflasi yang tidak perlu. Berdasarkan data Kemenkeu, inflasi volatile food ya tercatat meningkat menjadi 5,03% secara tahunan. Ya, sedangkan inflasi dari komponen harga diatur pemerintah cenderung stabil di 3,25%. Sementara itu inflasi inti atau core inflasi yang pada September 2026 turun menjadi 2,84% dari 2,92% di bulan Agustus. Ya, penurunan inflasi inti ditopang oleh tren harga emas yang turun sejak Maret 2026, pendengar.

Banyak orang memiliki kebiasaan minum air es atau minuman dingin lainnya setelah makan. Memang rasanya nikmat dan menyegarkan. Namun, kebiasaan ini jika sering dilakukan akan menyebabkan bentuk tubuh Anda berubah. Perut Anda akan semakin buncit. Mengapa? Minum minuman dingin setelah makan dapat menyebabkan perut membuncit akibat timbunan lemak. Hal ini karena minyak dan lemak yang baru dimakan akan menggumpal akibat air yang dingin. Gumpalan akan menyebabkan proses pencernaan terhambat dan akan lebih cepat diserap oleh usus. Karena itu, biasakan minum air pada suhu normal atau air hangat setelah makan.

51 menit ya saat ini. Dan untuk Anda semuanya yang saat ini yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama kami. Dan untuk informasi selanjutnya dari luar negeri pendengar, di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingatkan bahwa kekerasan yang terus berlangsung di Sudan semakin berdampak pada warga sipil. Ya, kondisi ini diperburuk oleh meningkatnya kelaparan dan guncangan iklim akibat fenomena El Nino. Ya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA melaporkan 4 orang tewas akibat serangan pesawat nirawak pada Rabu lalu. Ya, Organisasi Internasional untuk Migrasi juga melaporkan gelombang pengungsian baru di wilayah tersebut. Lebih dari 1.200 orang mengungsi pada Selasa 6 Oktober 2026, ya, dari sejumlah desa di wilayah Wat Al-Mahi setelah gelombang pengungsian sebelumnya. Ya, secara keseluruhan lebih dari 12.400 orang dilaporkan mengungsi sejak akhir September. OCHA ya menyatakan organisasi-organisasi kemanusiaan meningkatkan operasi bantuan di Nil Biru. Sejak awal September, salah satu mitra kemanusiaan telah membangun 150 jamban darurat di lokasi pengungsian Al-Karama. Ya, mitra ini juga membagikan paket kebersihan pribadi kepada lebih dari 4.000 orang, dan dalam sepekan terakhir, mitra kemanusiaan lainnya juga menyediakan obat-obatan penting bagi 50 fasilitas kesehatan. Sementara itu, kondisi kemanusiaan di negara bagian Darfur Timur turut menjadi perhatian, di mana OCHA melaporkan lebih dari 22.000 orang, termasuk pengungsi dari negara lain dan pengungsi internal, menghadapi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak. Ya, para mitra kemanusiaan memperingatkan bahwa kegagalan musim hujan musiman yang dikaitkan dengan fenomena El Nino telah menurunkan produksi pertanian. Ya, kurang dari 1/4 lahan yang ditanami dilaporkan berhasil menghasilkan panen. Ya, selain menghadapi penurunan hasil pertanian, masyarakat juga mengalami kekurangan obat-obatan. Gangguan terhadap kegiatan pendidikan turut meningkatkan kekhawatiran mengenai keselamatan dan kesejahteraan anak-anak. Ya, OCHA menyerukan perlindungan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil di Sudan. Ya, badan ini juga meminta tambahan pendanaan agar PBB dan mitra-mitranya dapat memperluas bantuan penyelamatan jiwa bagi masyarakat yang membutuhkan. Ya, rencana respon kemanusiaan Sudan membutuhkan dana sebesar 3 miliar dolar Amerika, ya, atau 53,7 triliun rupiah. Namun kurang dari 3 bulan menjelang akhir tahun, pendanaan yang tersedia baru mencapai 43% dari total kebutuhan ini. Keterbatasan pendanaan menjadi tantangan dalam memperluas bantuan kemanusiaan di Sudan, dan kondisi ini terjadi di tengah konflik kepengungsian, kelaparan, dan dampak perubahan iklim yang terus membebani masyarakat. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda. Dan pendengar, selanjutnya kita akan jelang ya pukul 21. Saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI.

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Hasan sekarang sudah di 354. Ya kan, teman-teman, kita lihat ini. Aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan yang online, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang nanti harusnya masih lama, kemudian lebih cepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikirimkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada untuk capilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Fiji.

0: Dinan Jakarta.
1: Pesan sekarang sudah di 354.
2: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
1: Kenapa?
2: Pak, aset-aset yang dari BUMN itu, Pak, itu nanti seperti apa, Pak?
1: Ya, kan, kita lihat gini. Aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sudah dormant istilahnya. Jadi, company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset management yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien ya. Kita punya rumah sakit tempat 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
3: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itu ya.
2: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa sih, Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
3: kita hapus
2: dan
3: tenang, kita menghapus buku kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini yang tadi kita sampaikan.
0: Rosa menjelaskan tahun 2027 dan nanti akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro3, Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
5: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia.

0: itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyebut, untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual-beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Misalnya mengenai masalah kalau di Malaysia, yang antri untuk data ditemukan oleh beliau, akan bisa diselesaikan, dikelirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 297 lebih, 98% sudah ada di sistem data.
0: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari,

0: Iris Mata dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiavani.
2: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Zulkifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Syarif Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
3: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
2: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
4: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi pos kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
2: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiavani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
5: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
6: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pandit. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karhutlah meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
5: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
6: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
7: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Menggalakni, hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Angga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
8: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
9: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Dan ini yang harus dibangun. Jadi apanya budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
8: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
10: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi kalian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
8: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani, sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
11: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 800 12 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
12: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
13: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
12: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
11: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving wine, tin ingots, but in the domestic and export markets, as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
14: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
11: Commission 6 of the House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
14: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
11: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofna Regina, Voice of Indonesia.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
15: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju dek 5 ke VIP room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Morwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
16: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar, Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para agent officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
15: Sementara itu, di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
17: Sekali lagi, selamat datang untuk kami dan seluruh kru. Dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJP dan juga mudah-mudahan semua misinya lancar dan baik hingga kembali pada Selasa yang akan datang.
15: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, negara Fiji, Bobby O. Sakulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Literoli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Ya, terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan back dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legend sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal.
2: Ya,

0: Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini, informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri beberapa legenda selain Ryan Giggs dan selain Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Mikrofon sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Nelapilu Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ya. Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Rokok.

0: Meroke malam ini. Meroke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan malam hari ini tema kita adalah lagu-lagu Indonesia dan semuanya adalah lagu-lagu lawas pendengar. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami coba mengupdatekan lagu-lagu ya yang sudah kami siapkan. Yang pertama ada Tony Pereira, Kau dan Aku Satu. Kemudian ada Trio Ambisi, Gara-Gara Cinta. Rati Purwasi, Hatiku Tak Dapat Kau Dustai. Nia Daniati, Sayang Bilang Sayang. Ada Dewi Yul dengan Mana Mungkin. Ada Febiola Kawatu dengan Sampai Di Sini. Christine Panjaitan, Getaran Kasih. Dian Pisesa, Mimpi Janganlah Datang. Ada Rita Dinakandi dengan Dua Hati Satu Rasa. Dan yang terakhir ada Pance Pondak ya dengan Kau dan Hatimu pendengar. Ya itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih di malam hari ini. Silakan ya untuk Anda, kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745 masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu pendengar. Dan kami juga ya ucapkan terima kasih untuk Bung Eli yang saat ini ya yang sedang berada di studio Pro 1 RRI Merauke. Ya, yang sedang sehat-sehat kayaknya ya, sehat segala macamnya, bukan hanya fisik tapi juga kayaknya dompetnya juga nih. Oke, untuk Anda semuanya silakan ya. Kami tunggu di 0971-333-0745. Ya, di 0971-333-0745 masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Ya, mendengar satu buah persembahan ya dari miliknya Black Sweet dengan lagu berjudul Sunyi Hatiku. Ya, semoga malam hari ini tidak ada yang sunyi-sunyi begitu ya. Oke, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan tentunya juga bisa seperti apa yang diinginkan. Baik, untuk Anda semuanya, kembali kami nantikan dengan Anda, silakan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Malam hari ini, pendengar, kami coba kembali ya mengupdatekan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Ada Tony Pereira dengan Kau dan Aku Satu. Kemudian Trio Ambisi, Gara-Gara Cinta. Ratih Purwasi, Hatiku Tak Dapat Kau Dustai. Nia Daniati, Sayang Bilang Sayang. Ada Mana Mungkin dari Dewi Yul. Ada Febiola Kawatu dengan Sampai Di Sini. Christine Panjaitan dengan Getaran Kasih. Dian Pisesa, Mimpi Janganlah Datang. Ada Rita Dinakandi, Dua Hati Satu Rasa. Dan yang terakhir, satu buah persembahan dari miliknya Pance Pondak ya, dengan lagu berjudul Kau dan Hatimu, pendengar. Ya, itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih, pendengar. Silakan kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Oke, kita sapa penelpon pertama kita, ada siapa ini? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam,
1: Bunda Ima. Bunda Ima menyapa.
0: Oke. Mau mere bagaimana nih hari ini?
1: Bung Yogi kan?
0: Dengan Ari nih, Bu.
1: selalu. Mau mere selalu baik.
0: Baik ya, oke. Okay.
1: Cuaca juga mendukung. Amin. Dari siang sampai malam ini mendukung.
0: Tidak ada asap-asap begitu kah?
1: Nggak ada.
0: Oh, Bung, syukurlah.
1: Aman-aman.
0: Oke, okay, baik. Baik, silakan, Bunda Ima, lagunya yang mana nih?
1: Ya, kalau Ruang Rindu kan sudah di...
0: Betul, sudah kita siapkan. Oke, okay, ya, kita kembali ya. Ada Tony ya. Pereira, Kau dan Aku Satu. Ada Trio Ambisi, Gara-Gara Cinta. Ratih Purwasi, Hatiku Tak Dapat Kau Dustai.
1: Hatiku Tak Dapat Kau Dustai.
0: Baik, oke, okay, silakan.
1: Ya, Bunda, salam-salam pertama siapa? Tentunya buat Bung Ari ya, yang bertugas di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga okay. Tetap semangat, sehat selalu. Tuhan memberkati. Buat Bunda Utri bersama keluarga ya, selamat malam Bunda, semoga sehat selalu. Terus pada teman-teman yang ada di Ternate ya, ada Ko Ai, ada Bang Ipin, selamat malam. Di Nabire juga ada Mak Senja, ada Mama Bagus. Di Jayapura ada Kak Minggus, Bang Kevin, dan semua pendengar setia dimanapun berada. Okay. Dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Buat Bung Ari, terima kasih atas waktunya.
0: Okay.
1: Sehat selalu.
0: Terima kasih kembali untuk Bunda Ima di Maumere ya, yang sudah bergabung. Dan satu buah lagu sudah dipilih, ada Ratih Purwasi, Hatiku Tak Dapat Kau Dustai, pendengar. Oke, silakan siapa lagi yang ingin coba bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745. Ya, saat ini sudah dipukul 22:18 ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Kami tunggu di 0971-333-0745.

0: Ya, satu buah lagu pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda ya. Ada Ratih Purwasih dengan Hatiku Tak Dapat Kau Dustai. Baik. Ya, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukan Anda, entah itu yang malam hari ini sedang mengerjakan tugas ataupun juga yang sedang bertugas juga ya. Khususnya untuk rekan-rekan TNI Polri yang sedang bertugas di posnya masing-masing ataupun juga berjaga di tempat-tempat vital ya, seperti itu. Ya, pastikan Anda semuanya tetap semangat saat Anda menjalankan kesibukan Anda. Ya, baik. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu memori lewat lagu Menado menyapa.
0: Oke. Perdana, ya. Ibu Ani, Ibu Ani penelpon kedua nih.
1: Oke.
0: Oke, Ibu Ani sehat ya?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Sehat. Amin, amin, amin.
1: Sebaliknya.
0: Alhamdulillah juga sehat Ibu Ani.
1: Oh. Okay. Ini Bang Yogi atau Bang Aldo atau Bang?
0: Punya siapa?
1: Soalnya mirip suaranya sama tiga-tiga itu.
0: Dengan Ari Bu malam hari ini.
1: Oh, okay. Bang Ari. Ya, itulah.
0: Oke, okay. Bu Ani, malam hari ini kita temanya lagu-lagu Indonesia ya, tapi yang jelas lagu-lagu lama semuanya. Oke, okay, ada Tony Pereira, Kau dan Aku Satu, Trio Ambisi, Gara-Gara Cinta, Nia dan Niyati, yang mana?
1: Nia dan Niyati itu apa dipikir?
0: Nia dan Niyati, Sayang Bilang Sayang.
1: Aduh, itulah.
0: Yang
1: sayang
0: ini?
1: Sayang Bilang Sayang.
0: Oke, okay. Silakan Bu, dikirim buat siapa nih?
1: Oke, pertama-tama Bang Ari, salam sehat ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Salam bahagia.
0: Amin.
1: Tetap jangan, tetap sehat.
0: Amin.
1: Tetap keluarga. Oke. Kirim salam untuk Terampi. Bintang Pratama juga apa kabar? Ada Terampi juga Freddy, ada Terampi Murtis juga. Tetap sehat, bersama keluarganya. Terus ada Terampi siapa ya?
0: Siapa lagi?
1: Ibu Ines juga, ada Terampi Kepuja juga, ada Terampi Mas Ibu Mas Lia juga yang punya sultan sana, panas turun juga Ibu Farida,
0: okay.
1: Ibu Natalia juga, ada Terampi Ibu Tete Dinda juga Bogor, ada Terampi Junaidi, ada Terampi yang punya Manado, Ibu siapa dulu? Yuk saya lupa ini yang punya Manado.
0: Siapa? Ibu Ellen.
1: Ah, Ibu Ellen. Ibu Ellen sama itu yang punya Minahasa itu. Saya lupa.
0: Siapa? Bang Jo.
1: Tajudin.
0: Oh.
1: Tajudin. Okay. Aduh, maaf, maaf. Soalnya maaf ya, sorry. Nah, tahu itu penyiar-penyiar kalau begitu. Terus anak kita Bang Luhut juga, Terampi Bang Cut, Terampi Bang Hadi juga, sama-sama sukses dan bahagia bersama-sama maju sampai terkejual.
0: Baik.
1: Kembali ke Mas yang dia tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, mori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Ibu Ani di Manado ya, yang sudah bergabung. Dan malam hari ini khususnya untuk Anda yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke ataupun juga yang ada di wilayah Papua Selatan semuanya. Ya, silakan Anda bergabung bersama kami ya. Baik, silakan kami nantikan kembali di 0971333 0745. Di 0971333 0745, pendengar. Dan langsung saja satu buah persembahan dari miliknya Nia dan Niyati, Sayang Bilang Sayang, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas Lia, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Amin, amin, amin. Oke, Ibu Mas Lia, malam hari ini kita temanya lagu Indonesia dan semuanya lagu-lagu lama ya. Oke, okay, ya. Ada Tony Pereira, Kau dan Aku Satu, Trio Ambisi, Gara-Gara Cinta, Dewi Yul, Mana Mungkin, Febiola Kawatu, Sampai di Sini, Chris.

0: Biola Kawatu sampai di sini, Christine Panjaitan, Getaran Kasih. Ada Dian Pisesa juga, Mimpi Janganlah Datang, atau Rita Dinakandi, Dua Hati Satu Rasa.
1: Yang pertama saja Tony Pereira.
0: Tony Pereira. Oke, silakan dikirim buat.
1: Yang baru turun tadi Mas Lia ya?
0: Iya, Ibu Mas Lia, betul.
1: Ini Ibu Mas Lia ini suka Jaya Langkung juga ini, kaget-kaget muncul. Ini Jaya Langkung ini muncul lagi ini. Tidak diundang datang tiba-tiba orang hilang lagi.
0: Aduh.
1: Oke. Salam sehat buat Mas Lia bersama keluarga, sehat selalu. Ada Ibu Farida, Ibu Natalia, Pak Polid, Ibu Utri, Pak Bernard, Pak Nurki juga ya. Bunda Ima, Bang Luhut, Bang Kut, Kak Anis, Ayu juga di Masoi, di mana, di Aceh juga. Di Aceh sana semua, pokoknya semua-semua aja mitra setianya Persatu Merauke yang lagi stay tune di malam hari ini. Buat Bang Ari bersama operator yang lagi tugas malam ini, sehat selalu ya juga bersama keluarga. Monggo dilanjut, doa terbaik buat kita semua Bang.
0: Baik,
1: makasih waktunya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Bintang Pratama ya yang sudah bergabung. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRD Merauke. Dan dua buah persembahan kami coba hadirkan ya di ruang negara Anda. Ada Panci Pondak dan juga satu buah lagu dari miliknya Tony Pereira. Kami hadirkan di ruang negara Anda. Selamat mendengarkan.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, saat ini sudah menunjukkan pukul 22 lebih 46 menit ya. Dan silakan, masih ada 6 buah lagu lagi yang masih bisa Anda pilih ya. Ada satu buah lagu dari miliknya Trio Ambisi, Gara-Gara Cinta, Dewi Yul, Mana Mungkin, Febiola Kawatu dengan Sampai Di Sini, Christine Panjaitan, Getaran Kasih, Dian Pisesa, Mimpi Janganlah Datang, atau Rita Dinakandi dengan Dua Hati Satu Rasa. Ya, itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih di malam hari ini, tentunya di program Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, pendengar. Ya, untuk Anda semuanya, ya, kami masih menantikan deringan-deringan Anda di program Ruang Rindu, khususnya untuk Anda para pendengar setia Pro 1 RRI Merauke di program ini ya, yang selalu hadir setiap harinya pendengar, mulai dari pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, terkecuali di hari Rabu ya pendengar. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0971 333 0745, di 0971 333 0745 ya, karena tentunya malam hari ini kami masih akan terima ya satu orang penelpon terakhir di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Ya, pendengar Anda masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, dan saat ini sudah dipukul 22:53. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk Anda semuanya yang sudah bergabung di program ini ataupun juga yang sudah mendengarkan. Pastikan Anda tetap bersama kami karena selepas program ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu hiburan lagu-lagu di ruang dengar Anda, pendengar. Nah, untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Satu buah lagu menutup perjumpaan kita dari miliknya Dewi Yul dengan Mana Mungkin, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

pada suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melengong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja mereka yang menjaga vokal dan pandai merubah suara.

Anda sedang mendengarkan Esensi Buku, ringkasan novel dengan judul Negeri Lima Negara, karya Ahmad Fawdy.

Kisah dalam negeri lima menara mengikuti perjalanan hidup Alif, seorang remaja yang tinggal di Jakarta. Meskipun kehidupannya di Jakarta nyaman dan modern, ia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Ia merindukan petualangan dan ingin menjalani pengalaman yang lebih berarti. Impiannya adalah menjadi seorang penulis yang terkenal. Suatu hari, Alif memutuskan untuk meninggalkan Jakarta dan pergi ke Pondok Madani, pesantren yang terletak di sebuah desa terpencil di Jawa Barat. Ia ingin menjalani pendidikan Islam dan mencari pengalaman yang berbeda. Keputusan ini diambil tanpa persetujuan keluarganya yang ingin melihatnya menjadi seorang dokter. Di Pondok Madani, Alif bertemu dengan berbagai karakter yang beragam, termasuk Raja, Aisyah, Dul Majid, Said, dan sejumlah tokoh lainnya. Ia juga berinteraksi dengan Kiai Ibrahim, pemimpin pesantren yang bijaksana dan sabar, serta Ustadz Sodik, seorang guru yang keras tetapi peduli. Selama masa di pesantren, Alif mengalami berbagai perubahan dalam hidupnya. Ia belajar tentang nilai-nilai Islam, kedisiplinan, dan kerja keras. Alif juga menghadapi tantangan besar dalam akademik dan berusaha untuk mencapai prestasi yang tinggi. Namun, perjalanan menuju kesuksesan tidaklah mudah, dan Alif mengalami kegagalan dan tekanan di sepanjang jalan. Kisah cinta juga menjadi salah satu aspek penting dalam novel ini. Alif jatuh cinta pada Aisyah, teman sekelasnya di pesantren. Namun, hubungan mereka terhambat oleh perbedaan aturan dan nilai-nilai di pesantren. Meskipun cintanya tidak berjalan mulus, hubungan ini mengajarkan Alif tentang pengorbanan dan kedewasaan. Selain itu, Negeri Lima Menara membahas tema pertemanan. Alif mengembangkan persahabatan yang kuat dengan Raja, Dul Majid, Said, dan teman-teman lainnya. Mereka saling mendukung dan menghadapi rintangan bersama. Persahabatan ini menjadi sumber dukungan dan kekuatan bagi Alif dalam menghadapi berbagai tantangan. Novel ini juga menggambarkan kehidupan pesantren, pendidikan agama, dan nilai-nilai Islam. Alif dan teman-temannya belajar tentang agama, hafal Al-Quran, dan mengikuti pembinaan moral. Pesantren mengajarkan mereka tentang kedisiplinan, ketekunan, dan keikhlasan. Buku ini juga menggarap tema perjuangan dan keberhasilan. Alif berusaha keras untuk mencapai impian dan tujuannya, meskipun menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Ia juga belajar tentang pentingnya tekad dan ketekunan dalam meraih kesuksesan. Gaya penulisan Ahmad Fuadi dalam Negeri Lima Menara sederhana dan mudah dipahami. Ia berhasil menggambarkan suasana pesantren dan pengalaman hidup di sana dengan rinci. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan moral tentang pentingnya pendidikan, persahabatan, dan nilai-nilai agama. Dalam kesimpulan, Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi adalah novel yang menginspirasi tentang perjalanan hidup seorang remaja menuju kematangan dan kesuksesan. Buku ini membahas berbagai tema, termasuk pendidikan, persahabatan, cinta, dan nilai-nilai agama. Melalui karakter Alif, pembaca dapat merenungkan tentang pentingnya tekad, kerja keras, dan kesabaran dalam mencapai tujuan. Novel ini telah menjadi salah satu karya sastra terkenal di Indonesia dan menginspirasi banyak pembaca untuk mengikuti impian mereka.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

bukan merupakan sebuah tujuan, melainkan perjalanan panjang yang penuh lika-liku yang mau tidak mau harus dinikmati.

Aspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat! Pohon-pohon itu berjalan!" Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekat mereka memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

Merauke Malam ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke Malam.

Rumah Untuk Ali berkisah tentang Ali Ishala Samantha, seorang remaja perempuan berusia 16 tahun yang hidupnya berubah drastis setelah kematian ibunya, Bunda Gianla. 5 tahun lalu, ibunya meninggal dalam sebuah kejadian misterius. Dan sejak itu, Ali dituduh sebagai penyebab kematian tersebut. Tuduhan ini datang dari orang-orang terdekatnya, ayah kandungnya sendiri, dan 4 kakak tirinya. Sadipta, Rendra, Samuel, dan Nata. Akibat tuduhan ini, Ali tumbuh dalam keluarga yang keras dan penuh penolakan. Ia tidak hanya dijauhi dan dicaci secara emosional, tetapi juga menjadi korban kekerasan fisik dan psikologis di rumahnya. Kakak-kakaknya memperlakukannya seperti orang asing. Hanya Rendra, sang kakak ketiga, yang sedikit berbeda. Ia masih memiliki empati dan memperlakukan Ali dengan rasa hormat, meski masih terikat oleh tekanan keluarga. Di luar rumah, Ali juga tidak menemukan tempat berlindung. Di sekolah, ia mengalami perundungan berat. Julukan kejam seperti anak haram, anak pembantu, dan anak pembunuh melekat padanya. Ia dijauhi oleh teman-temannya dan tidak punya siapapun untuk bersandar. Sekolah dan rumah, 2 tempat yang seharusnya menjadi zona aman bagi remaja, justru menjadi medan tempur bagi Ali. Meskipun demikian, Ali tetap kuat. Ia menunjukkan ketabahan luar biasa sebagai seorang anak yang haus akan kasih sayang dan kehangatan keluarga. Ia terus mencari makna rumah, tempat yang bukan hanya berdiri secara fisik, tetapi tempat yang diisi oleh cinta, pengertian, dan penerimaan. Konflik mulai memuncak ketika kebenaran tentang kematian Bunda Gianla secara perlahan terungkap. Ada rahasia keluarga yang disembunyikan dan konflik batin dalam diri para kakaknya, terutama Sabdipta dan Samuel, yang mulai mempertanyakan tuduhan yang selama ini mereka percayai. Proses rekonsiliasi pun menjadi bagian penting dalam klimaks cerita, dengan fokus pada bagian luka lama, bisa disembuhkan oleh pengakuan, penyesalan, dan cinta yang tulus. Tema dan nilai moral, novel ini menonjolkan berbagai tema berat dan emosional, terutama yang berkaitan dengan penolakan dan kekerasan dalam rumah tangga. Ali menjadi simbol anak-anak yang terjebak dalam lingkungan keluarga yang tidak sehat atau toxic family. Pencarian makna rumah, rumah tidak selalu identik dengan tempat tinggal atau keluarga biologis, tetapi lebih kepada tempat di mana seseorang diterima dan dicintai. Perundungan atau bullying, Ali menghadapi perundungan di 2 dunia, rumah dan sekolah. Ini menggambarkan kenyataan pahit banyak anak dan remaja di dunia nyata. Pemaafan dan proses penyembuhan. Kisah ini menyampaikan pesan bahwa luka bisa sembuh, tetapi dibutuhkan keberanian, pengakuan, dan cinta untuk menyembuhkannya. Empati dan harapan, meskipun sebagian besar keluarganya menolak Ali, secercah harapan tetap ada lewat figur seperti Rendra, yang menjadi representasi bahwa kebaikan bisa hadir di tempat yang tidak disangka. Rumah Untuk Ali adalah novel yang menyayat hati, namun syarat makna. Len Liu berhasil menulis sebuah kisah yang kuat secara emosional dan relevan secara sosial. Ali bukan hanya karakter fiksi, ia adalah gambaran nyata dari anak-anak yang berjuang untuk menemukan tempat mereka di dunia, tempat yang disebut rumah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang nenek sedang berjalan-jalan sambil menggandeng cucunya di pinggiran kampung. Mereka menemukan seekor kura-kura dan anak itu mengambilnya dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Lalu sang nenek berkata,
1: "Nak, cara demikian tidak akan berhasil. Nenek akan mengajarimu di rumah nanti."
0: Mereka lalu segera pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura itu di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Lalu berkatalah sang nenek,
1: "Anakku, janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya dengan baik."

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini. Mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Shalom, selamat pagi. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Para pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kabupaten Merauke dan sekitarnya, apa kabar hari ini? Jumpa lagi bersama dengan saya, Nika Sadi Pampang, Penyuluh Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Sebelum kita memulaikan Mutiara Pagi kita di hari ini, Sabtu 10 September 2026, terlebih dahulu kita akan berdoa untuk memulai renungan kita di hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami limpah syukur untuk segala penyertaan-Mu yang begitu indah dalam setiap kehidupan kami. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat, nafas kehidupan yang ada, tubuh yang diberkati Tuhan, semua hanya karena anugerah Tuhan, semua hanya karena pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini melalui siaran Tiara Pagi Pro 1 RRI Merauke, kami hendak mendengarkan dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami memohon kepada-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami serta telinga rohani kami, agar firman yang disampaikan boleh tertanam manis dalam setiap hati kami dan menjadi penuntun langkah hidup kami, serta menguatkan iman kami dalam menjalani seluruh aktivitas kami di hari ini. Urapi hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahkan setiap kami para pendengar dimanapun kami berada, Tuhan juga menolong mengurapi setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan.

Serahkan seluruh kebenaran kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami akan memulaikan mutiara kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Tuhan yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Para pendengar Mutiara Pagi Plus 1 RRI Menangke, renungan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-18 ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Para pendengar setia dimanapun berada, tema Mutiara Pagi kita di hari ini adalah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Salah satu pergumulan terbesar dalam kehidupan doa adalah masa penantian. Ketika doa tak kunjung dijawab, muncullah rasa jemu, rasa ragu, hingga godaan untuk berhenti berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, menyampaikan kepada kita melalui perumpamaan hakim yang tidak adil dan seorang janda untuk menegaskan satu kebenaran utama, yaitu murid-muridnya harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu bukanlah tindakan memaksa Tuhan, melainkan wujud kepercayaan penuh bahwa Allah kita adalah Bapa yang adil, penuh kasih, dan pasti menjawab setiap doa kita pada waktunya. Dasar daripada berdoa tanpa jemu, kita bisa mengenal siapa Allah kita sebenarnya. Dalam perumpamaan ini, Yesus membandingkan dua sosok yang sangat bertolak belakang. Kalau Bapak Ibu baca satu perikop dari kisah ini, yang pertama yaitu tentang sosok hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Kemudian yang kedua, Allah yang adalah Bapa yang Maha Kudus, adil, dan mengasihi orang pilihannya. Jika seorang hakim yang jahat saja akhirnya memberikan keadilan karena ketekunan sang janda, terlebih lagi Allah yang Bapa kita yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kita, kita tidak perlu ragu datang kepadanya setiap saat, karena dia bukan hakim yang dingin, melainkan dia adalah Bapa kita yang sangat peduli dengan kehidupan kita. Penghalang daripada setiap doa tanpa jemu itu adalah kejemuan dan kehilangan harapan. Kata jemu berarti menjadi tawar hati, lelah, ataupun menyerah. Perhatikan janda dalam cerita ini bagaimana dia menghadapi banyak hambatan ketika ingin berjumpa dengan hakim. Ia tidak punya uang, tidak punya pengaruh, dan bahkan diabaikan cukup lama oleh sang hakim. Kejemuan terjadi ketika kita lebih fokus pada lamanya waktu penantian daripada fokus pada kuasa Tuhan. Ketekunan sang janda mengajarkan kepada kita bahwa iman terpelihara saat kita menolak untuk berhenti berharap. Yang diperlukan daripada setiap kita adalah bukti berdoa tanpa jemu. Apa itu? Iman kita yang aktif dan iman yang tetap terus bertahan. Yesus, dia menutup perumpamaan ini dengan pertanyaan yang begitu tajam. Namun, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bagi Yesus, berdoa dengan tidak jemu-jemu adalah ukuran utama dari sebuah iman yang sejati. Doa yang tekun bukanlah sebatas rutinitas, sekedar rutinitas belaka, melainkan bukti keberadaan iman yang tetap terus menyala di tengah-tengah pengujian yang sementara terjadi. Para pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, oleh karena itu, bagaimana kita dapat menerapkan sikap berdoa tanpa jemu dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah rubah cara pandang kita tentang waktu menanti. Pandanglah masa penantian doa bukan sebagai penolakan dari Tuhan, melainkan sebagai proses pembentukan iman dan karakter dari setiap kehidupan kita. Kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana kita membangun sebuah komitmen mendoa yang disiplin. Kita belajar untuk menetapkan waktu-waktu khusus setiap saat, setiap hari dalam kehidupan kita untuk bersekutu dengan Tuhan, baik dalam keadaan yang bersemangat, perasaan kita sedang baik-baik saja, maupun saat kita merasa lelah ataupun saat perasaan kita tidak baik-baik saja. Bahkan yang ketiga adalah tetaplah berpegang pada janji-janji firman Tuhan. Landasi setiap doa-doa kita dengan firman Allah, bukan hanya perasaan atau keinginan emosional sesaat. Karena kita tahu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin.
Apa yang Tuhan janjikan pasti akan ditepati, pasti akan digenapi dalam setiap kehidupan kita, tergantung daripada setiap kita bagaimana kita belajar menunggu waktu Tuhan yang terbaik, sehingga janji firman Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Para pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, berdoa dengan tidak jemu-jemu adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Tuhan tidak pernah tertidur, tidak pernah abai, dan tidak pernah terlambat dalam menolong setiap umat kesayangannya. Teruslah mengetuk, teruslah meminta, dan tetaplah percaya, karena Bapa di sorga pasti memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Amin. Puji nama Tuhan. Ini renungan firman Tuhan di Mutiara Pagi di hari ini. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian lebih jauh dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memahami apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami di pagi hari ini melalui siaran Mutiara Pagi RRI Pro 1 Merauke, yang sudah mengingatkan kami agar kami tidak pernah jemu-jemu di dalam berdoa. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa memiliki ketekunan, kesabaran, dan iman yang teguh dalam memanjatkan setiap doa-doa kami kepada-Mu. Menteraikanlah firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar tidak hanya kami menjadi pendengar saja, tetapi bagaimana kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang setia dalam setiap kehidupan kami sehari-hari, baik di tengah-tengah keluarga kami, di tempat pekerjaan kami, maupun di mana kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Kembali terus Engkau mengingatkan kami lewat kebenaran firman Tuhan di setiap saat yang kami dengar dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebelum kami memulaikan segala aktivitas kami di hari ini, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat setiap kemelut yang sementara terjadi di bangsa kami Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, terutama buat daerah yang ada di Papua Selatan dan sekitarnya. Kebakaran hutan yang sementara terjadi, kebakaran lahan yang sementara terjadi. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Hal ini sangat mengganggu segala aktivitas, bahkan kesehatan kami Tuhan. Kami minta kepada-Mu Tuhan, tolong jamah setiap hati orang-orang yang ingin melakukan hal-hal yang salah. Tuhan, kiranya menolong sehingga mereka boleh disadarkan bahwa ketika mereka melakukan hal ini, betapa besar dampaknya bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami minta kepada Tuhan, kiranya Tuhan bisa menolong sehingga masalah ini bisa dapat terselesaikan. Kami minta kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi setiap para petugas-petugas kebakaran, para suster, mantri, dokter, setiap sukarelawan, serta seluruh masyarakat yang sedang berjuang menanggulangi titik api, bahkan mereka yang sudah dirawat di rumah sakit. Kiranya kami mohon kepada-Mu kesehatan, kekuatan, keselamatan bagi setiap kehidupan mereka, bahkan setiap kami seluruh warga masyarakat Papua Selatan dan sekitarnya, bahkan seluruh masyarakat Indonesia dan sekitarnya, kami bisa terhindar dari bahaya asap dan gangguan kesehatan. Kami mohon Tuhan pulihkan lingkungan kami. Kami mohon kepada Tuhan, Tuhan berkati bangsa negara kami, provinsi kami, kota Merauke. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Biarlah segala sesuatunya tetap ada dalam kendali Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, tetap menjadi milik bagian setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat setiap aktivitas yang akan kami lakukan di hari ini, kemanapun kami pergi dan melangkah, apapun yang akan kami kerjakan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Keluar masuknya kami dari rumah kami, semua tetap ada dalam pagar perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa setiap kami yang sementara menghadapi pergumulan dalam bentuk apapun, kami tahu bahwa ketika kami belajar untuk terus berdoa kepada Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di hari ini, kami tahu bahwa setiap pergumulan kami, Tuhan pasti menjadi jawaban dalam apa yang sementara menjadi penantian dan harapan kami. Kami berdoa ketika kami sakit, kami pasti disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Ketika kami berbeban berat, ada kekuatan yang akan Tuhan limpahkan
setiap kehidupan kami, bahkan apapun yang sementara kami hadapi. Kami tahu bahwa ketika kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, jawaban Tuhan selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Sekali lagi kami serahkan hari ini ke dalam tanganmu, kemanapun kami pergi dan melangkah, kami percaya bahwa akan ada berkat baru yang Tuhan sudah siapkan dalam setiap kehidupan kami, para pendengar dimanapun kami berada saat ini. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan tetap terus senantiasa melingkupi hati dan pikiran kami kemanapun kami pergi dan berada, sehingga kehidupan kami tetap selalu menjadi berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, sambut hari yang baru ini bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.

Injil Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Himpunan Profesional Pengelola Sumber Daya Air (Pemda), BBS. Ya, terus ya kami berkolaborasi saja dengan PDAM dan juga dari Brigif TP 83 Bugodi.
2: Biar galung untuk minum. Ada mau untuk masak, ada mau mandi cuci pakaian sumur bor, kesana tuh nggak akan mereka ke sumur bor. Kalau ada uangnya beli.
3: Selamat pagi pendengar Rendela Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Pendengar, mengatasi kesulitan warga mendapatkan air saat kekeringan, pemerintah Kabupaten Merauke menyalurkan air bersih di sejumlah kawasan. Merupakan topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Diji Sambe dan inilah Lintas Pagi selengkapnya.

0: Mendengar kita awali berita yang pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Merauke terus mendorong peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai kebencanaan. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
1: Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai kebencanaan dilakukan melalui sosialisasi agar warga memahami jenis bencana yang berpotensi terjadi serta langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko bencana di lingkungan masing-masing. Andreas Roson, Kabid Pelayanan Informasi Rawan Bencana BPBD Kabupaten Merauke mengatakan, sosialisasi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan dan langkah penanggulangan bencana. Masyarakat diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menghadapi kondisi kebencanaan di wilayahnya. Menurutnya, selain meningkatkan pemahaman masyarakat, sosialisasi diarahkan untuk mendorong terbentuknya kelompok siaga bencana yang diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan informasi awal serta membantu upaya pengurangan resiko bencana di lingkungan masyarakat.
2: Masyarakat itu bisa mengetahui dan juga masyarakat pada umumnya bisa membantu pemerintah, BPBD, ya itulah yang kita harapkan. Karena kita BPBD tidak mungkin kalau misalnya ada terjadi bencana langsung turun langsung, tidak mungkin. Tetapi ya harus ada informasi dari masyarakat, sehingga kami tidak lanjuti. Seperti itu kita berkolaborasi. Makanya kemarin saya sampaikan tadi bahwa dalam waktu dekat kita akan bentuk tim aksi juta atau secara sektoral. Nah kalau sudah kita bentuk tim reaksi cepat secara lintas sektor, maka selanjutnya kita akan bentuk desa tangguh bencana atau kelurahan tangguh bencana di setiap kampung.
1: Andreas mengatakan BPBD Merauke tengah mempersiapkan pembentukan tim reaksi cepat secara lintas sektor. Pembentukan tim tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar instansi dalam merespon kejadian bencana secara lebih cepat dan terkoordinasi. Pembentukan kelompok siaga serta kampung atau kelurahan tangguh bencana diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. Dengan keterlibatan warga, informasi mengenai potensi maupun kejadian bencana dapat diterima pemerintah lebih cepat untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai kondisi di lapangan. Jessica Ardana melaporkan.
0: Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Paskalis Imadawa menyoroti persoalan anak putus sekolah di wilayah Papua Selatan. Pemerintah daerah disebut tengah memikirkan langkah untuk memastikan anak-anak dapat melanjutkan pendidikan dari jenjang dasar hingga menengah. Ia mengatakan persoalan pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menyiapkan generasi muda Papua Selatan. Upaya tersebut diperlukan agar tidak ada lagi anak yang menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, namun tidak melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama. Menurut Paskalis Imadawa, pemerintah Provinsi Papua Selatan juga mempertimbangkan pendidikan dengan pola asrama sebagai salah satu langkah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak. Rencana tersebut menjadi bagian dari pemikiran pemerintah dalam menghadapi tantangan pendidikan di daerah. Wagub menegaskan penguatan pendidikan dasar dan menengah penting dilakukan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi pembangunan di masa mendatang, dan dukungan keluarga serta pemerintah dinilai menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Selain persoalan akses pendidikan, pemerintah juga melihat pentingnya peningkatan fasilitas pendidikan. Kondisi sarana dan prasarana perlu menjadi perhatian agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Paskalis juga mengajak keluarga dan orang tua untuk terus memberikan dukungan terhadap pendidikan anak, mengingat pembangunan generasi muda tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga dan masyarakat. Lintas pagi ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, masyarakat di sejumlah wilayah Merauke kesulitan mendapatkan air menyusul kemarau panjang yang masih terus berlangsung. Selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
1: Kekeringan yang berlangsung lebih dari 6 bulan membuat warga di sejumlah kawasan Merauke kesulitan mendapatkan air bersih. Keadaan tersebut membuat sebagian warga harus membeli air galon untuk kebutuhan minum, sementara kebutuhan lainnya dipenuhi dari sumber air yang tersedia. Salah satu warga di kawasan Ampera Juliana da Costa mengatakan, keadaan air di wilayahnya sulit didapatkan mengingat sejumlah sumber air warga telah mengering. Warga yang memiliki kemampuan ekonomi harus membeli air, sedangkan warga yang tidak memiliki uang kesulitan mendapatkan air bersih. Ia menjelaskan, kondisi kekeringan tersebut telah berlangsung lebih dari 6 bulan. Dan keadaan ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena warga biasanya masih dapat menampung air ketika hujan turun.
3: Ini air galon untuk minum. Untuk masak. Kalau mau mandi, cuci pakaian, semua bor. Kesana tuh, nggak akan mereka ke sumur bor. Kalau yang ada uang, ya beli air. Uang tidak bisa beli air.
4: Jadi semua ini kok satu ini kering, cuma satu gang.
3: Iya, memang semua.
5: Ampera 4. Kalau di Ampera 5 sana sebagian saja.
6: Pertengahan orang Papua.
7: Tapi penyebab kekeringan ini apa?
8: Ya karena panas.
5: Iya, karena panas toh. Panas terlalu panjang toh. Biasanya kalau tahun-tahun kemarin kan ada hujan-hujan, mereka masih bisa tampung air untuk minum. Tapi kali ini sama sekali tidak ada air.
1: Melihat kondisi warga di sejumlah wilayah yang kesulitan mendapat air, pemerintah Merauke menyalurkan bantuan air bersih bagi warga yang membutuhkan. Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihayah mengatakan penyaluran air bersih diberikan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat di tengah kondisi kemarau panjang. Pemda berkolaborasi bersama sejumlah pihak, termasuk PDAM dan Himpunan Profesional Pengelola Sumber Daya Air.
9: Himpunan Profesional Pengelola Sumber Daya Air, HIMPESDA, BBS, ya terus... Ya, kami berkolaborasi saja dengan PDAM dan juga dari Brigif TP 83, Bu Godi.
10: Berapa titik hari ini, Bu?
9: Hari ini ada 2 kelurahan, dari Kelurahan Mara dan Tamahiduga. Totalnya 40 ribu liter yang nanti dibagikan.
10: Emang atas permintaan masyarakat atau dari PEM?
9: Ya, kepedulian dari teman-teman HIMPESDA ini. HIMPESDA, kita hanya mensupport, jadi beliau yang punya gawe.
1: Dalam penyaluran bantuan air bersih, Wakil Bupati Merauke juga menyerahkan 1 tangki air secara simbolis kepada masyarakat. Selain air bersih, masyarakat juga meminta adanya tempat penampungan air agar dapat digunakan dan diisi kembali ketika persediaan air habis. Warga berharap bantuan pasokan air tidak hanya sekali diberikan selama kondisi kekeringan masih berlangsung, mengingat seluruh sumber air masyarakat saat ini telah mengering, sehingga warga kesulitan mendapatkan air. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Selatan telah menyusun indikator evaluasi pelaksanaan otonomi khusus sebagai salah satu upaya mengukur keberhasilan kebijakan Otsus di Papua Selatan. Indikator evaluasi Otsus tersebut mulai disusun pada 2025 melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Papua Selatan, Eko Wador, mengatakan penyusunan dilakukan bersama Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kemendagri. Ia menjelaskan pada 2026 proses indikator evaluasi Otsus tersebut telah memasuki tahapan harmonisasi dengan Kementerian Hukum Wilayah Papua. Selanjutnya proses dilanjutkan dengan konsultasi bersama kementerian dan lembaga teknis terkait serta fasilitasi dengan Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri. Eko menyebutkan indikator tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi peraturan gubernur, dan Pemprov juga mendorong penyusunan indikator evaluasi pengelolaan Otsus yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Menurutnya, penyusunan indikator diperlukan agar pelaksanaan Otsus memiliki ukuran yang jelas dalam proses evaluasi. Pemerintah provinsi juga akan membantu pemerintah daerah dalam menyusun indikator evaluasi sesuai kewenangannya. Barisan Merah Putih Provinsi Papua Selatan mendorong generasi muda untuk terus memperkuat wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme. Upaya tersebut dilakukan melalui diskusi kebangsaan, kegiatan sosial, dan keterlibatan pemuda dalam berbagai momentum secara nasional. Ketua DPD Barisan Merah Putih Provinsi Papua Selatan, Esau Hombore, mengatakan pemuda memiliki peran penting sebagai agen pembaruan. Sebagai agen pembaruan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, generasi muda perlu diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi masa depan Indonesia. Ia menjelaskan diskusi kebangsaan menjadi salah satu ruang untuk mengetahui pemikiran dan kebutuhan generasi muda. Dalam kegiatan tersebut, pemuda diberikan kesempatan menyampaikan ide yang kemudian dapat menjadi masukan bagi pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan. Menurutnya, berbagai gagasan yang disampaikan pemuda menunjukkan adanya kebutuhan terhadap wadah yang dapat menampung aspirasi mereka. Barisan Merah Putih berupaya memberikan ruang melalui kegiatan diskusi dengan melibatkan organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan berbagai unsur lainnya. Esau mengatakan pemuda perlu dipersiapkan untuk menghadapi visi Indonesia 2045 sebagai generasi emas. Kegiatan kebangsaan dan diskusi diharapkan dapat membangun kesadaran nasionalisme sekaligus mendorong pemuda mengambil peran dalam pembangunan daerah. Berita terakhir merupakan berita olahraga.
6: Berita olahraga. Berita olahraga.

SMP Yohanes 23 Merauke berhasil keluar sebagai juara pertama pada turnamen sepak bola Bupati Cup tahun 2026 untuk kelompok usia 15 dan 18 tahun. Kepastian juara tersebut diraih setelah di partai final yang sangat seru, SMP John 23 Merauke sukses menaklukkan rival beratnya SMP Negeri 1 Merauke dengan skor akhir 4-2. Pertandingan final yang digelar di Stadion Katalpal Merauke sore kemarin berlangsung dalam tempo tinggi. Kedua tim tampil ngotot sejak menit awal untuk memperebutkan piala bergengsi Bupati Cup. Dalam waktu normal 2 kali 35 menit, kedua kesebelasan saling jual beli serangan. Namun ketenangan dan efektivitas lini serang SMP Yohanes 23 menjebol gawang SMP Negeri 1 Merauke pada 2 menit tambahan. Babak pertama menjadi 2-0 hingga kedua tim harus turun minum.

babak kedua, gol diciptakan oleh SMP Negeri 1 dan 2 gol tambahan dari SMP Yonis 23 Merauke menjadi 4-2. 4 gol kemenangan SMP Yonis 23 Merauke berhasil membuka perlawanan gigih dari SMP Negeri 1 Merauke yang hanya mampu membalas 2 gol hingga peluit panjang dibunyikan wasit. Dengan kemenangan 4-2 ini, SMP Yonis 23 Merauke resmi dinobatkan sebagai juara pertama Bupati Cup 2026, sedangkan juara 2 diraih oleh SMP Negeri 1 Merauke. Informasi yang kami himpun, Sabtu sore SMA KPG Merauke akan meladeni SMA Negeri 3 Merauke pada pukul 15 waktu Indonesia Timur di Stadion Kakao Palmerauke, lanjutkan dengan upacara penutupan.

Dan mendengar sekian lintas pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Saya Deci Sambi mengucapkan selamat berakhir pekan dan selamat pagi.

Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

0: Buang air besar sembarangan atau BABS dapat merugikan lingkungan dan masyarakat secara luas. Tidak hanya mengancam kebersihan lingkungan sekitar, tetapi juga dapat menyebabkan penyebaran penyakit yang berdampak buruk pada kesehatan manusia, dapat mencemari air, udara, dan tanah. Selain itu, bakteri dan patogen yang terkandung dalam tinja manusia dapat dengan mudah menyebar ke tanah, air, dan makanan, sehingga dapat menyebabkan wabah penyakit di lingkungan seperti diare, disentri, kolera, penyakit cacing, dan dapat mengakibatkan kematian akibat diare. Stop buang air besar sembarangan, sediakan jamban sehat dan aman. Ayo wujudkan Indonesia Stop BABS. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.
1: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif untuk Indonesia maju.
2: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
3: Uncle Willy
2: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

Baik, pendengar, beberapa pemberitahuan akan kami sampaikan pagi hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Dan pendengar, yang pertama sekali, pemberitahuan yang berasal dari SMP YPPK Yohanes 23 Merauke terkait dengan pemberitahuan penundaan kegiatan penanaman mangrove. Sehubungan dengan rencana pelaksanaan kegiatan penanaman mangrove di pesisir Pantai Yobar 1 yang semula dijadwalkan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 dalam memperingati hari ulang tahun ke-50 SMP YPPK Yohanes 23 Merauke. Bersama ini kami menyampaikan bahwa kegiatan tersebut ditunda sampai situasi dan kondisi di Kabupaten Merauke kembali kondusif dan aman. Penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada demi menjaga keamanan serta keselamatan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kami juga menyampaikan bahwa jadwal pelaksanaan

Kelurahan Rimba Jaya dengan ukurannya panjang 200 meter dan lebar 15 meter, luas secara keseluruhan 3.000 meter persegi. Batas-batasnya sebelah utara tanah milik Tan Ton Kiang, sebelah timur drainase Jalan Koiman, sebelah selatan tanah milik Nurbaya, sebelah barat tanah milik Ferry Telyuarubun. Tanah tersebut telah diadakan jual beli oleh saudara Yohanes Retop selaku pihak pertama atau penjual kepada saudari Eka Aryani Rahmadan selaku pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Lurah Rimba Jaya. Selambat-lambatnya satu minggu sejak pemberitahuan ini disampaikan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Selanjutnya kami sampaikan pemberitahuan masih berasal dari Kepala Kelurahan Rimba Jaya ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Trans Irian Wasur RT 18 RW 3 Kelurahan Rimba Jaya dengan ukurannya panjang 200 meter, lebar 100 meter dan luas secara keseluruhan 20.000 meter persegi dan batas-batasnya sebelah utara drainase, sebelah timur tanah milik Bapak Yohanes Retop, sebelah selatan tanah milik Bapak Yohanes Retop, sebelah barat tanah milik Bapak Ferdinandus Teljoarubun. Tanah tersebut telah diadakan jual beli oleh saudara Yohanes Retop selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara Jamie Johannes Senduk selaku pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Lurah Rimba Jaya. Selambat-lambatnya satu minggu sejak pemberitahuan ini disampaikan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Yang terakhir pemberitahuan masih berasal dari Kepala Kelurahan Rimba Jaya ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Trans Irian Wasur RT 18 RW 3 Kelurahan Rimba Jaya dengan ukurannya yaitu panjang 200 meter, lebar 15 meter, luas secara keseluruhan 3.000 meter persegi. Batas-batasnya sebelah utara tanah milik Eka Aryani Ramadan, sebelah timur drainase atau Jalan Koiman, sebelah selatan tanah milik Syafaat, sebelah barat tanah milik Ferry Telyuarubun. Tanah tersebut telah diadakan jual beli oleh saudara Yohanes Retop selaku pihak pertama atau penjual kepada saudari Nurbaya

penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 RRI yang akan Anda ikuti updatekan pagi hari ini. Dan tentunya dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Jalan Ahmad Yani, Merauke nomor 11 Papua Selatan. Di suasana pagi hari ini, kami yang bertugas menyampaikan selamat menikmati suasana akhir pekan Anda, sebagian dari Anda yang berkumpul bersama keluarga, dan juga sebagian dari Anda yang tetap menjalankan semua rutinitasnya di tempat kerja masing-masing. Semoga hari ini, di hari yang ke-10 bulan Oktober ya, semua aktivitas ataupun juga planning Anda berjalan dengan lancar.

Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.

0: Mama, hari ini Mama masak apa, Kak? Sama jam cium aroma yang enak betul.
1: Hehehe, Mama masak papeda sama ikan kuah kuning, Bapak. Ini ikan yang Bapak baru saja tarik dari laut tadi pagi tuh.
0: Wah, itu baru mantap. Memang makanan begini sudah yang bikin kita berbadan tuh kuat. Daripada makanan yang kita beli di luar terus.
1: Betul itu, sagu, ikan, sayur lilin. Oh iyo, Mama ada rebus keladi dari yang gandur juga itu, Bapak. Semua ini ada di kita putana marin, lebih sehat dan tentu lebih segar.
0: Iyo Mama, sekarang banyak itu anak-anak yang suka makanan cepat saji terus. Padahal, makanan lokal ini yang biasa kita makan dari dulu. Ya, sekaligus juga kan untuk menjaga ketahanan pangan di daerah, bahkan negara kita, toh Mama.
1: Kalau kita sendiri tidak bangga, siapa lagi? Makanan lokal itu bukan cuma bikin kenyang, tapi juga jaga budaya. Cintailah makanan lokal kita sendiri.
0: Betul juga, Mama. Kita mulai dari rumah kita saja dulu. Biasakan makan makanan lokal. Itu yang dong bilang cinlok, toh Mama. Cinta makanan lokal. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Sari berita, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad telah menutup masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 dengan mengumumkan bahwa sebanyak 20 undang-undang telah diselesaikan. Institut Akuntan Publik Indonesia mendorong kemajuan perekonomian nasional dengan meyakinkan para investor global. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara dengan nilai mencapai 49,28 triliun sebagaimana tercantum dalam Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester atau IHPS 1 2026. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, Bulog diperintahkan untuk memproduksi dan menggelontorkan sebanyak 300 ribu beras premium dalam rangka mengendalikan harga di pasaran. Penjualan tiket MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat sudah habis terjual untuk seluruh kategori, termasuk tiket premium Royal Box. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad telah menutup masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 dengan mengumumkan bahwa sebanyak 20 undang-undang telah diselesaikan melalui kerjasama dengan pemerintah. Putri Cahaya Purnama menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Deputy Speaker of the Indonesian House of Representatives, Sufmi Dasko Ahmad, has closed the first session of the 2026-2027 parliamentary year, announcing that 20 laws have been finalized in cooperation with the government. In addition, the House has approved 7 draft bills as DPR legislative initiatives. Dasko made the announcement in his speech at the parliamentary complex in Jakarta.
3: DPR RI bersama pemerintah.
4: The House, together with the government, has finalized 20 draft bills into laws and approve 7 draft bills as legislative initiatives of the Indonesian House of Representatives.
2: Dasko explained that several of the laws passed include the law on agrarian reform regulation, the labor protection law, and the one data law. Going forward, the House and the government will continue deliberating on several bills that are still in the legislative process. A total of 13 bills remain at the first stage deliberation level and will be a focus of discussions in the next session.
3: Pada masa sidang berikutnya DPR RI bersama dengan
4: in the next session, the Indonesian House of Representatives together with the government will continue deliberations on 13 draft bills that are currently still at the first stage deliberation level.
2: Concluding his speech, Dasko announced that the Indonesian House of Representatives would enter its recess period from October 9 to November 9, 2026. This recess is part of the first session of the 2026-2027 parliamentary year. During the recess, members of the House are expected to visit their respective electoral districts to hear directly from constituents and gather public feedback. These public aspirations can then serve as input as the House carries out its duties and functions in the next session. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
1: Institut Akuntan Publik Indonesia mendorong kemajuan perekonomian nasional dengan meyakinkan para investor global. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya.
5: Terkait dengan imbalan dari IHB dalam mendorong sila audit ya, di Indonesia. Nah, tadi beliau juga mention ya terkait dengan teknologi ya, yang kemudian akan sangat berdampak ya terhadap kondisi ini sekarang juga
6: Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dengan menarik investor global, diantaranya menyusun laporan keuangan menggunakan parameter-parameter standar internasional. Ketua Umum IAPI, Tarko Sunaryo, mengatakan hal ini yang nantinya mengattract para investor global. Kemudian investor global itu tidak ragu untuk menginvestasikan dana-dananya mereka ke Indonesia.
5: Dengan investasi dengan ketersediaan informasi informasi di bidang keuangan yang reliable, tepat waktu, dan yang lengkap. Nah, ini yang menjadi fasilitas dengan adanya namanya laporan keuangan. Dan kedua, yang didorong untuk yang namanya sasaran yang mungkin info. Nah, jadi yang hadir contohnya penting, mempertrek ya, warna tepul global.
6: Dekan School of Accounting BINUS University Alam Sutera Tangerang, Rindang Widuri, menuturkan dengan IAP tentu saja adalah strategis partnership, sebab sebagaimana akademisi ingin ikut terlibat dan mempersiapkan akuntan publik di masa yang akan datang.
7: Melakukan partnership dengan IAP tentu saja kita menganggap ini adalah strategic partnership. Karena sesuai tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di sini di akademisi, kita sebagai akademisi di universitas itu kita ingin ikut terlibat dalam mempersiapkan akuntan publik di masa yang akan datang. Nah, akuntan publik di masa yang akan datang itu yang seperti apa? Tentu saja mereka yang menguasai teknologi.
6: Pemerintah tahun 2025 lalu menerbitkan peraturan pemerintah atau PP nomor 43 tahun 2025 tentang laporan keuangan. Maka nantinya ada komite yang akan menyusun standar laporan keuangan dari setiap perusahaan di Indonesia. Hasilnya harus disampaikan kepada Financial Reporting Single Window, sehingga indikator-indikator ekonomi di tanah air harapannya akan semakin lebih ramai. Demikian, saya Tudar Ain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Menteri UMKM Helvi Yunimoraza mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah melalui kolaborasi seluruh pihak terkait. Baktiar Rifai menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Kami berharap munculnya wirausaha baru, kemudian terus tumbuh.
9: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah melalui kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yunimoraza mengatakan, pengembangan UMKM harus dimulai dari mencetak wirausaha baru, khususnya dari kalangan generasi muda. Setelah itu menurutnya pelaku usaha perlu mendapatkan dukungan pembiayaan, pemasaran, pendampingan, hingga akses teknologi. Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan Jawa Tengah di Muladidum Tembalang, Semarang. Menurutnya UMKM juga harus mampu naik kelas agar tidak hanya bertahan pada pola usaha tradisional. Persaingan yang semakin ketat baik di tingkat domestik, regional maupun global menuntut pelaku UMKM memanfaatkan teknologi.
8: Kami berharap munculnya wirausaha baru kemudian terus tumbuh, berkembang, dan siap untuk tarung di pasar domestik, lokal, domestik maupun global. Dan tentu saja ujung dari semua ini adalah kemitraan.
9: Helvi menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis karena menjadi pusat pengembangan dan penerapan teknologi. Sementara pemerintah daerah dinilai memahami potensi, kekayaan, serta karakteristik ekonomi dan budaya di wilayahnya. Helvi menyebut penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Jawa Tengah telah mencapai Rp42,8 triliun kepada 760.477 debitur. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp25,5 triliun disalurkan untuk sektor produksi. Ia mengatakan pembiayaan sektor produksi menjadi perhatian karena memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, Rektor Undip Profesor Dr. Suwarno menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya kegiatan yang mempertemukan kementerian, lembaga pembiayaan, regulator, dan perguruan tinggi dalam satu forum dapat membantu pelaku UMKM menyelesaikan berbagai persoalan.
10: Ini kita harus menjadi hub untuk regulator pembinaan ya, jantung investasi di Jawa Tengah. Mudah-mudahan kita bisa lakukan sebaik-baiknya karena UMKM ini hidupnya tidak mudah. Pembinaannya juga butuh waktu.
9: Suwarno menambahkan Undip memiliki sejumlah program inkubasi yang dapat dikembangkan menjadi jejaring pembinaan UMKM. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemilik kabel Wi-Fi internet provider kemarin mendatangi rumah korban yang terjerat kabel Wi-Fi, yaitu Sumiatun 41 tahun warga desa Karangtalun, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, untuk menawarkan ganti rugi. Namun demikian, keluarga korban menolak nilai ganti rugi yang ditawarkan, yaitu Rp10 juta dan bantuan jaminan hidup Rp1 juta selama 6 bulan. Mulato Isahan dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
11: Kenapa nak suka ni Hong Kong juga? Nek rinciane lagu ruatan Hong Kong dah saya di negara tu kalau yang isak. Omong Hong Kong semini ni rinciane di.
12: Pemilik KPWIP yang membuat celaka di Jalan Tanon Sumber Lawang Sragen kembali menemui Sumiatun 41 tahun dan keluarga di rumahnya Desa Karang Talun Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Pertemuan mereka untuk kembali menawarkan ganti rugi kepada korban dan keluarganya. Hanya saja dari pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan antar kedua belah pihak. Sunarimo, 47 tahun, suami korban, mengatakan pihak penyedia layanan internet asal Kabupaten Klaten yang merupakan pemilik kabel WiFi itu datang ke rumahnya. Sunarimo mengatakan pada awalnya senang kedatangan mereka ke rumah untuk menaikkan penawaran ganti rugi yang sebelumnya nominalnya 10 juta rupiah plus 1 juta per bulan selama 6 bulan. Namun ia mengaku kecewa kedatangan mereka ke rumah hanya menegaskan tawaran yang disampaikan sebelumnya di kantor Diskominfo Sragen. Ia mengatakan pihaknya tetap menolak tawaran dari internet provider. Menurutnya tawaran itu dinilai tak sebanding dengan kerugian apa yang dialami istrinya bersama keluarga.
11: Sedere bodi sing pengacarane iso nek iso iki masalah ngono yo dirampung iki rasane bulanan ngono masalah kadang nek sitam di atas uti satu bulan dua bulan lancar wis iku kok bolong. Nah bolong iku mau membuat arek proses kan yo dalam arti enggak sesuai.
12: Tawaran nilai kompensasi dari pihak provider dinilai sangat rendah dan tidak sebanding dengan kondisi cedera dialami korban. Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen Faturrahman mengatakan informasi bahwa dalam mediasi tersebut pihak provider sebenarnya telah mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf kepada korban. Namun persoalan ganti rugi masih mengambang karena nominal yang diajukan oleh pihak korban dan keluarga mencapai 80 juta rupiah.
13: Mintanya korban seperti apa? Harus ada ganti rugi ketika harus perawatan di rumah sakit sampai kakinya patah dan sebagainya. Nah ini kasus ini sudah terjadi kemarin di Plumbon ya, sambung matan, bakul apa itu, getok, akhirnya kan kompensasinya ada dan ini harus segera dilakukan oleh provider yang ada.
12: Faturrahman menilai tawaran total kompensasi sebesar 16 juta tersebut tidak realistis jika melihat kondisi fisik korban, di mana kaki korban mengalami remuk serta jari jempol patah. Dampak dari kecelakaan akibat jeratan kabel jaringan WiFi yang menjuntai di jalanan itu tidak hanya meninggalkan luka fisik, tapi juga memukul perekonomian keluarga korban. Sumiatun yang menjadi korban dalam insiden tersebut kini hanya bisa terbaring di tempat tidur dan terancam tidak dapat beraktivitas secara normal hingga 6 bulan ke depan. Dari Surakarta, Melati Isan melaporkan.
1: PT Jasara Harja Kediri berkomitmen menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan mengajak warga Kediri memperkuat kesadaran akan keselamatan berkendara. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
14: Upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas terus dilakukan oleh PT Jasara Harja Cabang Kediri bersama dengan stakeholder terkait, salah satunya melalui sosialisasi keselamatan berlalu lintas di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Penanggung jawab bidang pelayanan PT Jasara Harja Cabang Kediri, Andi Kristian, menyampaikan bahwa sosialisasi ditujukan untuk memberikan edukasi kepada perangkat kecamatan dan juga kelurahan agar pesan keselamatan ini dapat disampaikan kembali kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
15: Kebetulan Kecamatan Mojoroto termasuk salah satu tingkat kecelakaan yang tertinggi di Kota Kediri. Harapannya adalah nantinya seluruh perangkat kelurahan maupun kecamatan bisa menyampaikan hasil sosialisasi ini kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.
14: Sementara itu, Camat Mojoroto Abdul Rahman menjelaskan bahwa padatnya aktivitas masyarakat menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi dalam menjaga keselamatan berlalu lintas. Hal ini juga dikarenakan Mojoroto merupakan salah satu kawasan yang menjadi pusat pendidikan di Kota Kediri, sehingga hal tersebut menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Mojoroto menjadi cukup padat dan juga rawan terjadi kecelakaan.
16: Kecamatan Mojoroto adalah pusat pendidikan yang paling tinggi di wilayah Kota Kediri. Juga di Kecamatan Mojoroto banyaknya tempat-tempat ibadah yang besar-besar. Ini juga bisa menambah pengguna jalan.
14: Kanit Kamsel Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Mujani, turut menyampaikan bahwa penekanan angka kecelakaan turut membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan juga perangkat wilayah.
17: Terkait dengan keselamatan, kami juga menghimbau kepada perangkat semuanya, Pak Lurah, Pak RW dan sebagainya, tolong disampaikan ke masyarakat, kita semua wajib untuk ikut mengamankan wilayah Mojoroto ini agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.
14: Keterlibatan masyarakat perangkat wilayah dan juga seluruh stakeholder diharapkan dapat memperkuat kesadaran keselamatan sehingga angka kecelakaan dan juga tingkat fatalitas di wilayah Kediri dapat terus ditekan. Anu Kusuma melaporkan. Dharma Wanita Persatuan atau DWP LPP RRI Surabaya menggelar kegiatan painting tas kain bermotif batik dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026 di Ruang Majapahit RRI Surabaya. Kegiatan ini menjadi upaya mengenalkan batik melalui aktivitas kreatif, sekaligus mendorong generasi muda untuk mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
18: Beragam motif batik dituangkan peserta ke dalam tas kain dalam kegiatan painting yang digelar Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Surabaya. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026, sekaligus mengenalkan batik melalui kegiatan kreatif. Sebanyak 24 peserta terdiri dari anggota DWP dan anak muda mengikuti kegiatan di Ruang Majapahit, kantor RRI Surabaya. Peserta melukis tas tote bag dengan sejumlah desain motif batik seperti batik kawung, batik parang, dan batik megamendung. Salah satu peserta muda Dian Siwi mengatakan, kegiatan tersebut juga membuatnya tertarik untuk mempelajari batik lebih lanjut.
19: Menurut aku, bagi anak muda sekarang, itu kan batik menjadi apa ya tren juga kan, kak, misalnya di fashion dan lain-lain. Jadi, belajar batik itu adalah hal yang justru menarik saat ini dan bukan hal yang kolot lagi.
18: Dian menilai batik kini semakin dekat dengan generasi muda dan tidak lagi identik dengan sesuatu yang kuno. DWP LPP RRI Surabaya menilai pengenalan batik kepada generasi muda penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya Indonesia. Ketua Bidang Pendidikan DWP LPP RRI Surabaya, Purbandari, mengungkapkan generasi muda memiliki peran penting dalam meneruskan kecintaan terhadap batik.
20: Ya, penting sekali karena batik itu adalah warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO dan diakui oleh seluruh dunia. Dan dari dahulu kala batik itu munculnya dari Indonesia, sehingga ini adalah milik kita. Siapa yang akan nantinya menumbuh kembangkan semua ini kalau tidak para generasi muda.
18: Purbandari menambahkan kegiatan serupa akan terus dikembangkan. Sebelumnya DWP LPP RRI Surabaya juga melakukan kunjungan ke sejumlah rumah produksi batik dan ekoprint untuk mengenal lebih dekat para penggiatnya. Melalui kegiatan kreatif tersebut, DWP berharap generasi muda semakin mengenal dan mencintai batik. Munisa Febrianti melaporkan.
21: Batik bersama DWP RRI Surabaya.
14: Pertamina akan menindak tegas penyalahgunaan barcode atau QR code untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Barcode yang terbukti digunakan pihak lain secara tidak semestinya dapat diblokir sesuai prosedur yang berlaku. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
22: Ya, sebenarnya pertemuan-pertemuan audiensi seperti ini kita sebenarnya sangat kita manfaatkan ya Pak ya. Karena dengan adanya seperti ini kita bisa menjelaskan langsung.
23: Saudara, Pertamina akan melakukan langkah tegas dengan melakukan pemblokiran barcode pembelian BBM bersubsidi bila disalahgunakan. Hal itu terungkap dalam sebuah audiensi bersama perwakilan sopir di Kudus dengan Pertamina Semarang. Sales Branch Manager 3 Semarang, Nur Fitriani, mengatakan dalam pertemuan tersebut sejumlah persoalan disampaikan mulai dari antrian pengisian solar di stasiun, pengisian bahan bakar umum atau SPBU, penyalahgunaan barcode, hingga permintaan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Dikatakan pertemuan audiensi menjadi kesempatan bagi Pertamina untuk menjelaskan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi sopir di lapangan. Pertamina juga melakukan pemblokiran apabila menemukan ketidaksesuaian antara data kendaraan dan barcode.
22: Itu kendalanya lebih ke barcode mereka dipakai sama pihak lain gitu ya. Makanya ada hari ini kita berkoordinasi, jadi bukan cuma dari Pertamina tapi juga tadi mau disupport sama Pemda dan juga ke kepolisian untuk penyalahgunaan barcode seperti ini nanti akan kita tindak tegas ya. Dan untuk dari Pertaminanya, jika memang ada penyalahan barcode sesuai dengan SOP Pertamina, QR tersebut atau barcode tersebut pasti akan segera kita blok.
23: Sementara itu PLT Kepala Dinas Perdagangan Muhammad Fitrianto mengatakan berdasarkan hasil audiensi kuota BBM di Kudus disebut masih aman. Namun pengawasan distribusi tetap perlu dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan. Dinas Perdagangan bersama Pertamina dan PT Hiswana Migas berkomitmen meningkatkan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing. Apabila ditemukan pelanggaran standar operasi prosedur atau SOP, temuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai aturan.
0: Kami dari perdagangan ini memfasilitasi, memfasilitasi aspirasi dari teman-teman driver yang dibantu oleh Kaukus Benteng Rakyat Kudus yang minta atau memohon untuk dilakukan media audiensi bersama dengan dinas terkait dan juga Pertamina. Dan pada siang hari ini sudah kita laksanakan dan sudah membuahkan beberapa informasi yang sudah sudah dapat diterima oleh teman-teman yang minta permohonan audiensi.
23: Permasalahan BBM bersubsidi dengan pembatasan melalui kuota, diharapkan pengeluaran BBM bersubsidi akan terkendali. Jangan sampai masyarakat malah dirugikan. Dari Sulistarso melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oke, pagi ini.

0: Pak, akhir-akhir ini saya sering batuk-batuk. Sebenarnya batuk ini sudah lama, tapi belum sembuh-sembuh sampai sekarang.
1: Lani, jangan disepelekan loh. Bisa saja itu gejala TBC. Untung sekarang ada pemeriksaan TBC gratis buat anak sekolah.
0: Gratis? Saya boleh ikut kah, Pak?
1: Ya tentu boleh dong. Pemeriksaan ini penting supaya kita tahu kondisi tubuh sejak dini. Dengan begitu kan bisa cepat ditangani kalau ada masalah.
0: Oke, Pak. Saya mau ikut pemeriksaan itu.
1: Bagus, Lani. Ingat ya, menjaga kesehatan itu tanggung jawab kita bersama. Jangan tunggu sakit dulu baru peduli.
0: Pemeriksaan TBC bagi anak sekolah itu gratis. Deteksi dini, sehat selalu, belajar lebih lancar. Pesan ini.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Kang Deddy!
2: Weh, Pak Jaya!
1: Weh, panennya udah beres?
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya, ya?
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya

0: hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
2: Uncle Willy
1: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banyak orang memiliki kebiasaan minum air es atau minuman dingin lainnya setelah makan. Memang rasanya nikmat dan menyegarkan. Namun, kebiasaan ini jika sering dilakukan akan menyebabkan bentuk tubuh Anda berubah. Perut Anda akan semakin buncit. Mengapa? Minum minuman dingin setelah makan dapat menyebabkan perut membuncit akibat timbunan lemak. Hal ini karena minyak dan lemak yang baru dimakan akan menggumpal akibat air yang dingin. Gumpalan akan menyebabkan proses pencernaan terhambat dan akan lebih cepat diserap oleh usus. Karena itu, biasakan minum air pada suhu normal atau air hangat setelah makan.

Wayne Huizenga berkata, beberapa orang memimpikan kesuksesan, sementara yang lain bangun setiap pagi untuk mewujudkannya.

mempercepat penyaluran SPHP jagung untuk peternak, lalu juga informasi yang berkaitan dengan PLN perkuat pasokan listrik hijau untuk 59 korporasi industri, serta informasi lain yang sudah kami siapkan. Kita awali lebih dulu informasi pertama yang mana berkaitan dengan Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mempercepat penyaluran jagung kepada peternak dengan harga terjangkau. Percepatan itu melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk membantu peternak unggas memperoleh bahan baku pakan. Pemerintah juga mempercepat pengadaan jagung untuk memenuhi kebutuhan peternak di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan. Amran mengatakan bahwa percepatan distribusi dilakukan dengan mengoptimalkan stok Perumbulok yang tersedia di gudang. Langkah ini diharapkan membantu peternak menjaga keberlangsungan produksi dan mengurangi tekanan biaya usaha. Iya, menurut Amran, masih ada kuota SPHP 150 ribu ton. Jumlah itu cukup dan keterangan tersebut dikatakan Amran dalam pertemuan bersama dengan perwakilan peternak, koperasi, dan asosiasi di Jakarta pada Jumat tanggal 9 Oktober 2026 kemarin. Ya, dan juga ia mengatakan yang mendesak sekarang jagung yang ada di gudang didistribusikan sambil dilakukan pengadaan. Kemudian Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa distribusi jagung SPHP diperkuat melalui pengiriman dari sejumlah sentra produksi. Wilayah pemasok yang mana diantaranya ya, untuk wilayah pemasok ya, yaitu Gorontalo, Nusa Tenggara Barat atau NTB, Nusa Tenggara Timur atau NTT, dan juga Sulawesi Selatan. Sekitar 15 ribu ton jagung telah tiba dan juga menjalani proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari jumlah tersebut, masing-masing 5 ribu ton dialokasikan untuk Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, serta Jawa Barat dan Banten. Dan Bulog berkoordinasi dengan PT Pelabuhan Indonesia Pelindo, juga PT ASDP Indonesia Ferry untuk memperlancar ya pengangkutan jagung. Koordinasi tersebut mencakup prioritas sandar kapal dan juga pengangkutan. Agar bongkar muatnya dan juga pengirimannya ke daerah tujuan ini berlangsung lebih cepat. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Rizal sendiri selaku Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani, yang mana kapal-kapal yang membawa bahan pangan kami diprioritaskan untuk bisa bersandar baik di Ketapang, kemudian Tanjung Perak, Tanjung Emas, sampai Tanjung Priok. Kami sudah mengordinasikan agar semua barang yang berkaitan dengan bahan pangan nasional ini bisa diprioritaskan. Rizal juga menjelaskan bahwa harga jagung SPHP ditetapkan sebesar Rp5.000 per kilogram di seluruh Indonesia. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan harga jagung di pasaran yang mana bisa mencapai sekitar 8.000 rupiah per kilogram. Dan sementara itu stok jagung Bulog di Lampung telah mencapai lebih dari 5.000 ton. Stok tersebut dinilai juga mencukupi kebutuhan sekitar 100 peternak usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah tersebut.

disampaikan ya. Disampaikan oleh Kasmani, yang mana harga jagung di pasaran Lampung itu berkisar Rp8.000 hingga Rp8.400 per kilogram. Dan ia berharap penyaluran jagung SPHP ini berlanjut agar peternak UMKM dapat mempertahankan usahanya hingga di Februari 2027. Selain mempercepat distribusi, Kementerian Pertanian juga menyiapkan penguatan pasokan jagung dari hulu. Dan hingga Desember 2026, pemerintah juga memberikan bantuan benih jagung gratis untuk lahan seluas 20 hektar. Benih itu dikelola petani binaan koperasi peternak. Petani juga akan mendapat dukungan, yaitu dukungan alat dan juga mesin pertanian untuk meningkatkan produksinya. Dalam skema tersebut, peternak juga dapat menyerap hasil panen petani binaannya, sedangkan Bulog menjadi pembeli siaga atau outtaker apabila terjadi kelebihan produksi. Ya, dan juga pemerintah turut menyiapkan mekanisme resi gudang untuk menyimpan hasil panen yang belum terserap. Jagung yang dibeli dan disimpan Bulog dapat menjadi cadangan milik koperasi untuk dimanfaatkan kembali ketika pasokannya berkurang. Percepatan penyaluran jagung SPHP dan penguatan produksi juga menjaga ketersediaan bahan baku pakan dan memberikan kepastian pasar. Langkah ini diarahkan untuk mengurangi risiko berulangnya persoalan pasokan agar pakan pada periode kritis dan harga pakan pada periode kritis. Ya, ini informasi yang berkaitan dengan Mentan Amran percepat penyaluran SPHP jagung untuk peternak. Dan tentunya sesaat lagi juga Anda akan update-kan informasi lain yang berkaitan dengan PLN perkuat pasokan listrik hijau untuk 59 korporasi industri, serta juga Pertamina perkuat ketahanan energi di wilayah perbatasan Merauke.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

selanjutnya lagi ya pendengar untuk Anda update-kan pagi hari ini. Ya, berkaitan dengan PLN perkuat pasokan listrik hijau untuk 59 korporasi industri, juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Ya, PT Perusahaan Listrik Negara PLN menyiapkan pasokan listrik hijau ini untuk melayani kebutuhan 59 korporasi industri nasional. Langkah strategis ini menjaga daya saing sektor manufaktur domestik di tengah pengetatan standar dekarbonisasi pasar internasional. Ya, perusahaan mengumumkan komitmen penguatan energi bersih tersebut secara resmi di Jakarta pada Jumat 9 Oktober 2026. Kesepakatan itu berlangsung dalam forum Green Energy Partnership Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 7 Oktober 2026. Direktur Retail dan Niaga PLN M. Fahrur Rozi menekankan, ya, pentingnya verifikasi klaim hijau konsumen korporasi dan perseroan juga menyediakan produk Renewable Energy Certificate. Iya, Renewable Energy Certificate yang mana disingkat REC ya, dan juga Green Energy as a Service atau yang disingkat dengan GAS berstandar audit. Iya, dan keterangan yang disampaikan oleh Rozi bahwa kehadiran dari Climate Group, Rumah Paten hingga WRI untuk membentuk ekosistem di mana PLN memastikan energi hijau yang dihasilkan itu clean, baik dari sisi administrasi, kepastian hukum, hingga keterlacakan. Ya, kita ingin hanya menghasilkan selembar kertas atau sertifikat yang harus dibayar tapi tidak sesuai kredibilitas. Dan PLN juga bertransformasi ya, tidak hanya jualan listrik tetapi juga menjadi digital platform para investor untuk mempertemukan buyer and seller agar ekosistem terkelola dengan lebih banyak investor masuk ke Indonesia. Dan Direktur Energi Terbarukan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Tony Susandi juga mendukung akselerasi dekarbonisasi sektor industri nasional. Potensi energi terbarukan nasional ini melebihi 3.600 gigawatt guna untuk menopang porsi 61% RUPTL 2025-2034. Ya, dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Tony bahwa transisi energi bukan semata-mata agenda lingkungan tetapi juga bagian dari strategi ketahanan dan juga kemandirian energi nasional. Ketika perusahaan meningkatkan penggunaan energi terbarukannya, mereka tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga menciptakan demand yang memberi sinyal positif kepada developer dan juga investor. Dekarbonisasi industri tidak harus dipandang sebagai cost of doing business, melainkan investasi strategis untuk menjaga daya saing industrinya di masa depan. Eksekutif Chairperson Indonesia Energy Transition Implementation Joint Office atau yang disingkat dengan IETJO, Edo Mahendra juga menyambut baik inisiatif transisi tersebut. Skema terintegrasi ini mendukung penuh agenda Astacita Presiden Republik Indonesia dalam mendorong hilirisasi nasional. Dan
Keterangan yang disampaikan oleh Edo bahwa di negara-negara berkembang ada logika ekonomi untuk melindungi industri manufaktur nasional. Saya mengapresiasi PLN yang tidak hanya melihat dari sisi supply yang merupakan cara lama dan tradisional, tetapi melompat melihat demand lalu mengagresasikannya, dan selama ada kepastian, kejelasan, dan juga stabilitas, arus pendanaan akan mengalir masuk. Dan pasokan listrik ramah lingkungan ini memperkuat posisi tawar komoditas ekspor Indonesia di tengah persaingan pasar global. Ketersediaan energi bersih tersebut mampu juga mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau kawasan regional.

Beberapa informasi lainnya masih akan kami hadirkan juga di ruang dengar Anda ya, dari laman portal berita rri.co.id yang tentunya masih akan berlangsung pagi hari ini sampai di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Dan beberapa informasi nasional untuk pagi hari ini ya, akan berlangsung di pukul sampai di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Dan selamat menikmati weekend Anda. Juga Anda pagi hari ini yang sudah ada planning bersama keluarga ya, menuju ke tempat tujuan, entah mungkin mau rekreasi atau kumpul keluarga ya, entah mungkin pertemuan bulanan ya, atau ada arisan dan lain sebagainya. Hati-hati juga untuk mengendarai kendaraannya, dan tentu segala persiapan sudah disiapkan semalam ya, dari malam. Dan semoga apa yang kami sajikan juga untuk Anda ya, bisa menambah suasana menyenangkan perjalanan Anda menuju ke tempat tujuan.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
0: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Food Atlas.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

nya lagi untuk Anda update-kan ya suasana pagi hari ini. Dan informasi nasional ya, yang mana Pertamina perkuat ketahanan energi ya di wilayah perbatasan Merauke. Selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id.

Informasinya untuk Anda updatekan bahwa Komisaris Utama PT Pertamina Transcontinental PTK Subagjo Hari Muljanto yang mana menilai full terminal Merauke memiliki peranan penting untuk menjaga ketahanan energi. Selain itu juga PTK telah menjalankan perannya dalam layanan kepelabuhanan termasuk membantu proses sandar atas kapal-kapal pembawa energi di terminal khusus. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Komisaris Utama PTK Subagjo Hari Muljanto dalam keterangan tertulis di hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026, operasional Pertamina di full terminal Merauke memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional wilayah perbatasan.

pengolahan. Operasional PTK mendukung proses distribusi migas, menjaga ketaatan pada regulasi, termasuk terpenuhinya standar yang berlaku dengan mengacu pada global best practice. Ya, dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasi PTK Yudi Wibisono juga menambahkan bahwa Kunker menjadi keseriusan subholding EML dalam memperkuat keandalan operasional dan juga keselamatan kerja. Ia mengapresiasi sinergi antar entitas Pertamina. Ya, sejumlah pimpinan PTK dan juga PT Pertamina International Shipping PIS meninjau terminal khusus Tersus Merauke yang berada di full terminal Merauke. PT Pertamina Patraniaga atau PPN, kunjungan ke Tersus Merauke merefleksikan perhatian Subholding Integrated Marine Logistics SHIML pada aspek keselamatan dan juga keamanan operasi. Oleh sebab itu, perannya dalam layanan kepelabuhanan dapat berjalan optimal dan juga pada akhirnya makin memperkuat distribusi energi nasional. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Komisaris Utama PIS Anwar Saadi, Komisaris PIS Lina Santi, Komisaris Utama PTK Subak Juhari Muljanto. Direktur Operasi PTK Yudi Wibisono serta Direktur Armada PTK Dewi Susanti pada kegiatan tersebut turut hadir Fuel Terminal Manager PPN Hirohim. Dan juga pada kunjungan tersebut, PIS yang merupakan Subholding Integrated Marine Logistics Pertamina serta PTK sebagai anak usaha PIS-nya. Pimpinan entitas Pertamina meninjau langsung kondisi Tersus Merauke serta kesigapan layanan jasa maritim terintegrasi di lokasi tersebut. Tersus Merauke dikelola oleh PTK, memfasilitasi proses distribusi fuel terminal Merauke PPN ke beberapa wilayah sekitar, yaitu Kabupaten Merauke, Asmat, Bovendigul, serta Mapi. Pada rangkaian kunjungan kerja di Merauke, Dewan Komisaris dan Direksi juga berkunjung ke Forkopimda setempat. Kunjungan sebagai upaya untuk menjaga keamanan di wilayah kerja maupun lingkungan sekitar Tersus Merauke.

Kita ke informasi lainnya ya pendengar. Ini berkaitan dengan informasi dari ribuan warga ya, sambut riders parade MotoGP 2026 di Mataram. Dan selengkapnya juga dari laman portal berita rri.co.id bahwa ribuan warga memadati ruas jalan kota Mataram untuk menyambut kedatangan para pembalap kelas dunia. Ya, kegiatan parade tersebut berlangsung meriah pada Rabu tanggal 7 Oktober 2026 di Taman Sangkaryang hingga Taman Udayana. Ajang tersebut menjadi rangkaian pembuka Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Nusa Tenggara Barat, NTB. Perlombaan utama akan terlaksanakan di Pertamina Mandalika International Circuit mulai tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026. Dan Pak Rade tersebut menghadirkan Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, kemudian ada Brad Binder, serta Maximo Quales. Kehadiran pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, serta juga Mario Suryo Aji yang turut menambah semangat masyarakat. Ya, dan Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Troy Waroka menilai parade ini sebagai momentum penting. Ajang balap motor dunia ini mendekatkan olahraga dengan masyarakat, kebudayaan serta potensi pariwisata daerah. Dan juga disampaikan ya dalam keterangan tertulis oleh Troy, kami ingin masyarakat tidak hanya menyaksikan kompetisi di sirkuit, tapi juga merasakan langsung atmosfer dari MotoGP. Penyelenggara menyuguhkan berbagai atraksi budaya lokal yang mempertemukan kekayaan tradisi dan ajang motorsport dunia, dan para pembalap juga turut memainkan pertunjukan kendang baleknya saat menghadiri sesi di Taman Udayana. Ya, kemarin di Taman Udayana juga menghadirkan sesi meet and greet serta aneka ragam permainan tradisional setempat ya. Seluruh rangkaian kegiatan parade tersebut juga akhirnya diakhiri lewat pembagian merchandise kepada warga masyarakat di Mataram. Ya, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Muhammad Baron juga mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam menyambut para pembalap ya. Ya, dan juga perpaduan kegiatan tersebut memperlihatkan potensi konsep sport tourism dan juga dalam menghadirkan ragam pengalaman wisata daerah. Ya, Riders Parade menjadi kesempatan untuk bertemu langsung dengan para pembalap dunia sekaligus memberikan dukungan kepada pembalap Indonesia ya. Dan kami berharap momentum Pertamina Grand Prix of Indonesia semakin memperkuat semangat motorsport nasional, juga menginspirasi generasi muda serta menumbuhkan kebanggaan terhadap talenta Indonesia yang berkompetisi di panggung dunia. Ya, keterangan tersebut dilengkapi disampaikan oleh Baron, dan olahraga ini menjadi daya tarik utama sedangkan untuk keterlibatan daripada budaya lokalnya memberikan nilai tambah bagi pengunjung. Dan ajang ini juga merupakan ajang internasional mempertemukan penggemar motorsport, masyarakat lokal, serta pelaku pariwisata yang juga turut hadir ya dalam seluruh rangkaian kegiatan. Ya, dan ini informasi terakhir kita ya pendengar. Nanti di pukul 9 pagi Anda juga akan updatekan informasi lain dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Setelah itu Anda akan kami ajak untuk updatekan informasi perakhiran cuaca dan juga cek fakta Pro 1 RRI Merauke serta beberapa program acara lainnya sampai di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: KPK, BPK, BPKP, dan APIK berjanji untuk segera ditindak lagi.
2: Paling penting, Mas Wabres ini sudah mau menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu masih akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
3: Seri berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zee. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIK berjanji untuk segera ditindak lagi.
4: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhir di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
4: Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
1: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja.